Dudengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Masih bersama dengan Tasnim pagi hari ini sahabat budaya sampai nanti di jam 10 pagi. Selamat pagi untuk Dora semua dan selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan Toram pagi ini. Sahabat budaya, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku Utara menggelar rapat pleno internal rekapitulasi hasil verifikasi data partai politik secara berkelanjutan. Ini melalui sistem informasi partai politik SIPOL semester 1 tahun 2026, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin kemarin 30 Juni 2026 ya. Pemutakhiran dan sinkronisasi data serta dokumen partai politik semester 1 dilakukan pada akhir Juni 2026 setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menerima hasil pemutakhiran yang telah dilakukan partai politik melalui SIPOL. Sahabat budaya, partai politik sebelumnya diberikan kesempatan melakukan pemutakhiran data mulai Januari hingga Juni 2026. Data yang diperbarui meliputi kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan ya. Keterwakilan perempuan minimal 30% pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, kota. Keanggotaan partai politik hingga domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, kota. Pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL mengacu pada sejumlah regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, serta Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 mengenai pedoman teknis pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Sahabat budaya, pleno rekapitulasi internal dipimpin oleh KPU Provinsi Maluku Utara Mohtar Alting bersama anggota KPU Maluku Utara yakni Reni S. A. Banjar, Iwan S. Seber, Mohtar Yusuf, dan Iwan Haji Kader ya. Pada kesempatan juga sahabat budaya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maluku Utara Reni S. A. Banjar menyampaikan penjelasan teknis terkait hasil verifikasi dan rekapitulasi pemutakhiran data dan dokumen partai politik yang telah diunggah melalui SIPOL oleh partai politik peserta pemutakhiran. Sahabat budaya, partai politik peserta pemilu yang melakukan pemutakhiran meliputi partai PKB, partai PDIP, partai Nasdem, partai Gelora, partai PKS, partai PKN, Hanura, Garuda, PAN, Demokrat, PSI, PP3K, P3K ya, dan Partai Umat, sahabat budaya. Sementara satu partai politik non peserta pemilu yang melakukan pemutakhiran yakni Partai Masumi. Sementara itu partai politik yang belum melakukan pemutakhiran data dan dokumen pada semester 1 antara lain Partai Gerindra, Golkar, Buruh, PBB, dan Perindo, sahabat budaya. KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota Semaluku Utara selanjutnya akan mengumumkan hasil pemutakhiran kepada publik melalui media sosial dan situs resmi masing-masing kabupaten kota, dan hasil tersebut juga akan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, sahabat budaya.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
0: Dalam
1: ya,
0: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
0: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
2: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: Yohasi Woloplim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Iya, syukur dapur orang masih selalu setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Dan sahabat budaya, lagu ini mengantarkan kita di pukul 9.58 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya orang harus batap ya di Kiraha pagi ya. Syukur dapur semuanya yang sobadengar di Pro 4 Ternate ya, melalui 95,1 aplikasi RRI Digital, lewat live streamingnya Pro 4 Ternate juga pagi ini ya. Semoga Tora semua sehat selalu, diberikan kelancaran aktivitasnya, dimudahkan segala urusannya sahabat budaya, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, saya taslim pamit. Sampai waktu apa lagi dengan Kiraha pagi di sisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabea Subajo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Bot. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

akan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop it, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

0: Praha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Ale mau minum kopi panas kah kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar tuh kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
2: Intermezzo.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

0: kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk toram petema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas

0: yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: 95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabatnya dimanapun Anda berada. Kita kembali lah, sahabat budaya Baku Dapa lagi di siang hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Nugraha, tenis studio di temannya juga ada Bung Izar ya, sahabat budaya. Di siang hari ini saatnya untuk terima teman sahabat budaya sampai di jam 5 sore dengan berbagai program, berbagai informasi dan juga lagu-lagu bagus orang hadirkan buat sahabat budaya di edisi siaran hari ini ya, sahabat budaya, hari Kamis 2 Juli 2026. Untuk itu sahabat budaya jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: lagi.
1: Dan meninggal kini, insiden Rockwell ini masih menjadi salah satu misteri paling terkenal di dunia. Nah itu dia mendingan sejumlah peringatan ya yang

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalami masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang, terima kasih.
2: Yohasi Wanopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

1,1 Prama Ternate, suara Udaya Kira Hadi siang hari ini sama Udaya ya. Masih ada saya Sri Nugrah yang masih bertemang sama Budaya juga tentunya ya, sama Budaya di siang hari ini, dan menginformasikan juga untuk sahabat Budaya waktu kumandang azan zuhur di kumakam pukul 12.38 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan zuhur di kumakam pukul 12.38 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan sama Budaya lagu-lagu religi buat sahabat Budaya sambil menanti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Yang melesat dekat mengenai sasaran. Kemudian nasihat Imam Asy-Syafi'i.

95,1 Prambat Ternate, Suara Budaya Kiara Hasa Budaya. Kami mengucapkan selamat menekan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapatkan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga sahabat budaya, di pukul 12.47 waktu Indonesia Timur, serta juga Kota Mandaran di masa siang ya, dihadirkan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

Kembali 5,1 perempat ternate ya, suara budaya Kiara Has. Suara budaya masih di siang hari ini juga ya, di masa siang buat suara budaya juga nih di siang hari ini. Dan juga suara budaya, informasi di siang hari ini buat suara budaya ya. Hari Bayangkara, Polres Ternate sambut penghargaan dari Polda hingga pemerintah kota Ternate sama budaya. Kepolisian Resor Ternate kembali mendapat penghargaan prestasi terbaik ya dari Polda Maluku Utara hingga pemerintah kota Ternate. Penyerahan penghargaan dari Polda Maluku Utara diberikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman di Mapolda Maluku Utara, sementara penghargaan dari pemerintah kota Ternate berlangsung di Mapolres Ternate diberikan langsung oleh Wali Kota M. Nasri Abu Bakar dan juga Sekretaris Daerah ya Rizal Marsoli Rabu kemarin 1 Juli 2026. Di Polda Maluku Utara, Polres Ternate melalui unit PPA Satreskrim mendapat penghargaan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Ternate. Sementara dua penghargaan dari pemerintah Kota Ternate, prestasi dalam pengungkapan dan penangkapan pelaku pembunuhan dalam kurun waktu 8 jam serta prestasi dalam pengungkapan miras terbanyak di jajaran Polres Ternate Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya Wakil Wali Kota Ternate M. Nasri Abu Bakar saat dikonfirmasi menyampaikan penghargaan ini diberikan bentuk penghargaan pemerintah Kota Ternate ya atas kinerja Polres Ternate dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Maluku Utara khususnya di Kota Ternate. Dan juga Sapa Budaya ya, sebagai Kapolres dirinya juga meminta kepada seluruh anggota untuk tidak berpuas diri atau besar kepala atas prestasi yang sudah diraih ya dari Kapolda hingga pemerintah Kota Ternate, namun penghargaan ini menjadi dorongan prestasi untuk memberikan pelayanan hingga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang lebih baik ke depannya Sapa Budaya. Demikian informasi ya di siang hari ini, dilansir juga dari portal rri.co.id. Dan masuk siang di siang hari ini ya, lagu-lagu enak akan terang hadirkan spesial juga untuk semua pendengar perempat Ternate ya. Di siang hari ini juga yang lagi monitor ada Mama Inda ya. Siang hari ini gimana kabar nih Mama Inda? Semoga Mama Inda sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya juga ya Mama Inda di siang hari ini kegiatannya apa nih Mama Inda? Tidur siang kah atau ada santai-santai kah? Dan Sapa Budaya di siang hari ini ya, tolong memutarkan dulu lagu dari Alicia ya dengan Kacil Pung Papa Sapa Budaya.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

memiliki beragam suku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat, ada tari Kecak dari Bali, ada tari Piring dari Sumatera Barat, dan tari Cakal Lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Baik sobre, di siang hari ini ya, hampir jam 2 siang juga, masih di masa siang sama budaya. Tadi juga baru terputarkan ya, buah hati dari Mita, telah hati juga spesial juga untuk semua pendengar perempat di siang hari ini. Dan sama budaya di siang hari ini ya, cuaca sangat-sangat panas ya sama budaya, panas-panas kali gitu ya. Sampai tumbus-tumbus begitu cuaca di siang hari ini sama budaya. Jadi buat sama budaya ini kalau tidak ada kepentingan kayaknya di rumah aja nih ya sama budaya, karena kalau panas begini tuh kayak bikin terus mood rusak begitu ya. Gitu sama budaya. Tapi kalau emang orang ada kepentingan di luar, boleh sama budaya keluar, tapi kayaknya harus pakai kaos kaki ya, ekstra maksimal gitu sama budaya, pakai jaket, kalau bisa pakai sarung tangan, dan juga jangan lupa untuk apply dalam punya sunscreen sama budaya, karena sunscreen juga bagus untuk orang pemuka ya sama budaya, untuk penghalang sinar matahari gitu, biar orang pemuka tuh kayak tara langsung dia kenal si paparan sinar UV gitu sama budaya ya. Jadi harus pakai sunscreen, dan orang pemuka juga terakan belang gitu sama budaya. Jadi apalagi dorong sorawa dan pemuka bayi-bayi kong kenal matahari, langsung orang pemuka belang kan ya tara bagus juga ya. Jadi harus pakai sunscreen sama budaya, biar dorong pemuka juga tetap terjaga juga sama budaya. Dan sama budaya di siang hari ini saya juga masih berbagi informasi buat sama budaya nih ya, dimanapun Anda berada, lagu-lagu manis juga masih dihadirkan. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kirahat.

Oke, sama budaya kasita sampai dari Padi di siang hari ini yang baru saja didengarkan juga ya. Jangan lupa juga sama budaya untuk siarannya Perempat didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming juga boleh sama budaya di www.rri.co.id.

Langkah kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

0: Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.
1: Yohasi Wolopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan.

0: Baik, selamat datang setengah hati dari Mario Yamlian dan juga Papa Bless di siang hari ini ya, di pukul 14.36 waktu Indonesia Timur ya, di jam 2 siang. Sahabat Budaya di siang hari ini ya, dan juga Sahabat Budaya Kemenko Maluku Utara serahkan hak cipta buku inovasi pelaris cabai ya Sahabat Budaya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenko Maluku Utara menyerahkan sertifikat hak cipta buku inovasi pelaris cabai ya Sahabat Budaya atau pelestarian cagar budaya. Ini juga berlangsung di kantor Kanwil Kemenko Maluku Utara Rabu kemarin 1 Juli 2026. Dan juga Sahabat Budaya, sertifikat ini juga diterbitkan setelah Kanwil Kemenko Maluku Utara memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari pembuatan akun pada sistem persetujuan otomatis pencatatan hak cipta atau POPHC, pengajuan permohonan hingga sertifikat diterbitkan. Dan Sahabat Budaya, Budi Argap Situngkir selaku Kepala Kanwil Kemenko Maluku Utara ya, mengatakan juga perlindungan kekayaan intelektual ini merupakan bentuk kepastian hukum bagi para inovator sekaligus bisa meningkatkan nilai ekonomi suatu karya Sahabat Budaya. Sementara itu ada juga ya Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenko Maluku Utara Rian Arvin juga mengatakan layanan pendampingan diberikan secara komprehensif ya Sahabat Budaya, sehingga proses pengajuan hak cipta berjalan mudah, cepat dan juga tepat Sahabat Budaya. Dan juga Sahabat Budaya, pencipta buku inovasi pelaris cabai ya, ini Niar mengapresiasi pendampingan yang diberikan karena membantu memenuhi seluruh persyaratan administrasi hingga sertifikat berhasil diterbitkan. Dan juga pelaris cabai juga merupakan inovasi yang mendukung visi pemerintah Provinsi Maluku Utara 2025 hingga 2029 dalam pelestarian cagar budaya serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
1: Yohasi Wolof Lim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kirahang.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat

0: kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Kocar Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tarak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tak bisa berenang, tak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Selamat berada di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita bergabung dengan Perempuan Jakarta ya, di Suara Budaya Nusantara. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema Dari Generasi ke Generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari, dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fransi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu, ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Perempat Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh ya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke, siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari, tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya, ada Yongki dan juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda, pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki. Boleh dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival
3: gitu.
2: Ya. Iya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabur itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabur ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul,
3: betul ya?
2: Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai ini, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Benar banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Inga Nahda sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival, pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit, dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak di?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu. Jadi
2: langsung ke area festivalnya.
3: Ya, dikenalin sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nahda tadi, kita tuh jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat enggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya Kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu, di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh? Untuk menerobos keramaian itu sendiri.
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya.
4: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai, dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu, di deh Tabut itu. Di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke Tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu, untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda, siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan, ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z-Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame, masih juga untuk gitu, ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai Bujang dan Gadis Bungkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: masa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai Bujang Gadis Bungkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut. Ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami. Bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajari, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed? Mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya, Inga ya. Tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah Bujang Gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri
4: untuk melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya, fantasi ya.
2: Fantasi apa ya, tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari Bujang Gadis. Itu ada pemilihan Bujang Gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujanggaris Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu,
2: tidak
3: karena
2: akan.
3: Ya sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatan yang positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kayak kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita sehingga
2: pakai bahasa daerah kita iya, juga
3: sehingga
2: ya.
3: Budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik. Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736. Itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke. Okay, itu
2: nomor WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu.
1: Oke. Okay, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama. Untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Bisa dah. Ya,
1: hari ini
0: mau nonton siaran visualnya ya. RRI lewat ya, RRI Net. Duh, bisa banget. RRI. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
4: Oke, boleh Bang.
3: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
4: Bang Orik di Jember, oke mungkin bisa langsung dijawab aja.
5: Kalau misalnya dari Festival Tabut ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
4: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
3: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
4: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
3: Yeah.
4: Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
6: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
4: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
6: Bang Kamal ya. Siapa nasumnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
4: Gimana Bang?
6: Siapa bisa ininya nasumnya yang cewek dan cowok ini?
4: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
6: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
7: Iya, selamat siang.
6: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di Tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
3: Siap, selamat siang Bang Leman.
6: Iya, selamat juga sampai selalu.
3: Siap, terima kasih.
6: Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
4: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
3: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
4: Iya.
5: Baik, izin menjawab ya Kak.
4: Iya boleh, silakan langsung.
5: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
7: Betul.
5: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Nah, okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
4: Oke, okay, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
3: Boleh, silakan.
4: Boleh, oke. Nah, langsung mati.
3: Udah
4: lagi.
3: Mati ternyata. Oke, ya, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh ya, dijawab dulu.
4: Tentang tabut itu.
1: Tabut itu apa?
4: Iya, boleh bantu dijelaskan.
1: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun, yang diwariskan dari leluhur kita, yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke
4: pembuangan tabut ya.
1: Iya. Tabutnya tuh biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
5: cucunya Nabi Muhammad.
4: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi, dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
3: Iya, boleh, silakan langsung aja.
4: Boleh, langsung ya.
3: Iya.
4: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
4: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, Assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Habipun.
3: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
4: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
4: Mm-hmm.
8: Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah yang kedua itu tadi kan kalau gak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
4: Iya.
8: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya, kalau sawaku nih ya, bukannya kalau kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
4: Oke.
8: Terima kasih Bang Noel.
3: Siap.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
5: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
4: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
3: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
4: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bungkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bungkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan.
3: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
4: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
1: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
5: gitu. Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bungkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
4: begitu.
5: Untuk setiap Bang Edo tadi ya.
1: Tetap ada.
5: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
4: Oke, begitu nih Bang Noel.
3: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
4: Belum masuk lagi nih Bang.
3: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
4: Boleh.
3: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
5: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya kayak jadi rangkaian prosesi upacara tabur itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, meradai, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
3: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
4: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
3: Telepon
4: tiba-tiba langsung mati lagi.
3: Telepon iseng ya.
4: Oke.
3: Untuk
4: gimana nih Bang?
3: Mungkin sambil menunggu juga ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
4: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi paling ya Bang ngobrol-ngobrol ya sambil.
3: Boleh.
4: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
3: Oke. Okay.
4: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
3: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
4: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
3: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya dari penelpon kali ya. Oke deh.
4: 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
3: Iya, boleh.
4: Dan Inga Nahdah juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini. apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Ngenada boleh mungkin?
1: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, mm-hmm. dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya, mm-hmm. dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus mungkin itu ya.
4: Kalau dari Donga Yongki sendiri
3: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya, okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya, ya. Halo, bisa, assalamualaikum, selamat siang.
9: Selamat siang Bang Noel.
3: Iya, dengan Kak Ayu ya.
9: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
3: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
9: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
9: Iya, saya dari Maluku Tengah, tipenya Desya. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Kisah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang narasumber berdua.
4: Siang Kak.
9: Ya, panggil Kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya Tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
5: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya ya, kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak, asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu, karena yang tahu dari proses ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
4: Pakaian asal, bebas
5: iya,
4: aja
5: ya. Pakaian bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
4: Okay, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
3: Yeah.
4: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang. Kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga Tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali Bang.
3: Oke.
4: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton. Tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
3: ritual
4: mereka sendiri.
3: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
4: Ya benar sekali.
3: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
4: Ya.
3: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Ingana deh. Silakan.
5: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganada tadi ya Kak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu. Bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu. Mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival Tabun ini lebih baik lagi gitu.
3: Oke, siap. Dari Nganada, mungkin ada tambahan untuk closing statementnya?
1: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
3: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
10: Amin.
3: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Blas.
1: Abang Po, malam final pemilihan Abang None atau Abnon Cilik 2026 berlangsung meriah di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara pada minggu kemarin. Sebanyak 132 finalis dari berbagai wilayah di Jakarta tampil menunjukkan bakat, kemampuan bicara, serta pengetahuan tentang budaya Betawi.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Baik, sahabat budaya, di pukul 16.01 waktu Indonesia Timur ya, sahabat budaya kembali lagi di Perempat Ternate. Tadi juga terang sudah ikuti ya, Suara Budaya Nusantara. Dan juga sahabat budaya, dan menginformasikan juga ya, waktu kumandang azan asyar dikumandangkan pukul 16.03 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan Adis-adis ya sahabat budaya, sambil menanti waktu kumandang azan asyar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
2: Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan.

kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pulau Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Torang Badangdut. Dangdut, Torang

0: closing down high up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Dangdut torang punya.
1: 95,1 perempat Ternate, suara budaya Kira Hadi. Pukul 17.01 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sri Batepa dulu ya, dari Rodengan Sapa Budaya. Nanti sebentar malam juga ada Karime, nanti Bata Mandoran dari jam 6 sore setelah Warta Sore sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili yang bertugas di sore hari ini, saya Serena Nugraha dan Nisida Bung Izar, Tora Matabe, sampai bagaimana lagi dari sedangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Subajok.

0: Dangdut. Dangdut torang punya.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk mulut.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan

0: masih mengenalkan karena ternyata setelah kami berjalan dengan
1: Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Tide-tide adalah tarian khas suku Togela yang berada di daerah Halmahera Utara. Tarian ini dulunya digunakan sebagai tarian pergaulan antara para muda-mudi Maluku Utara. Pakaian dan aksesoris yang digunakan cukup sederhana. Penari perempuan biasanya disebut juga sebagai pasisi. Sama seperti di Cakalele, mengenakan kebaya dan samping batik. Rambutnya disanggul dan biasanya mengenakan aksesoris rambut berupa kembang goyang ataupun aksesoris kreasi. Penari laki-laki mengenakan setelan rapi, seperti kemeja atau celana. Bisa juga pakaian yang menyerupai pelaut Portugis pada zaman dahulu, yaitu baju putih longgar, celana hitam, dan kain. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara formal seperti acara adat dan juga ditampilkan sebagai hiburan pada acara pernikahan, pesta, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tarian Tide-Tide masih menjadi salah satu tarian yang terjaga kelestariannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih Uni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Suara Budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Di Kieraha malam ada Kakak Rima bersama Ngoni sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan kini saatnya tolong bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Berikut kami sampaikan sari berita. Polsek siap gelar Polres Pulau Taliabu memusnahkan sebanyak 177 botol minuman keras jenis cap tikus di halaman Mapolsek siap gelar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya menyamakan pemahaman seluruh organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Saudara, di awal dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Polsek siap gelar Polres Pulau Taliabu memusnahkan sebanyak 177 botol minuman keras jenis cap tikus di halaman Mapolsek siap gelar. Lengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
1: Polsek siap gelar Polres Pulau Taliabu memusnahkan sebanyak 177 botol minuman keras jenis cap tikus di halaman Mapolsek siap gelar. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin oleh jajaran Polsek siap gelar sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras secara ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek siap gelar Ibda Imran Husaleka menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 176 botol minuman keras jenis cap tikus dan satu botol bir hitam. Ia mengatakan barang bukti tersebut merupakan hasil razia yang dilakukan di sejumlah wilayah meliputi Desa London, Mintun, DG, Sahu, serta Desa Nunung dan Tikong. Ia pun menyatakan kegiatan pemusnahan turut disaksikan oleh berbagai unsur masyarakat sebagai bentuk transparansi penegakan hukum diantaranya Imam Masjid Desa Gila, Imam Masjid Desa London, perwakilan pemerintah Desa London, serta tokoh masyarakat dari Desa London dan Desa Gila. Ia pun kembali menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Pulau Taliabu, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran minuman keras yang dapat memicu berbagai tindakan kriminal maupun gangguan ketertiban. Reporter Karman Samuda melaporkan.

0: Hingga Rabu sore, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda dan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsun Akadir mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses tender. Menurutnya masih terdapat beragam interpretasi terhadap aturan yang berlaku sehingga diperlukan pemahaman yang seragam. Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara ini menjelaskan, penyamaan persepsi juga penting karena saat ini pemerintah tengah mendorong optimalisasi kontrak payung dan pemanfaatan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Kehadiran LKPP diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme pengadaan yang sesuai regulasi.
1: Dilihat dari sisi hasil pelaksanaan, output dan sebagainya, yang mana bisa lebih menguntungkan, lebih efisien, lebih efektif, lebih dapat mencapai output lebih baik, itu yang kita lakukan.
0: Lebih jauh, Samsudi menuturkan bahwa forum tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk menjawab berbagai perbedaan pandangan dalam pelaksanaan pengadaan, termasuk menentukan apakah suatu pekerjaan lebih tepat dilakukan melalui mekanisme swakalola atau tender. Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta manfaat yang paling besar bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penyamaan persepsi juga dinilai penting agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak menimbulkan perbedaan penilaian dengan aparat penegak hukum. Ia mencontohkan sejumlah penjelasan dari LKPP yang memberikan kepastian mengenai praktik administrasi sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan tanpa unsur penyalahgunaan kewenangan.
1: Itu yang kita mungkin sesuaikan sehingga nanti tidak menimbulkan permasalahan. Yang permasalahan itu adalah kalau sesuatu itu dilaksanakan sudah ada niat tidak baik, niat untuk mengambil sesuatu, itu yang jadi masalah.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara ini berharap melalui kegiatan penyamaan persepsi ini, seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, akuntabel, serta terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kota Tidore Jepulauan resmi memperpanjang kebijakan work from home atau WFH atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara atau ASN selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Berikut laporan Faisal Amin.
3: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi memperpanjang kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Kepastian perpanjangan kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomolamo pada Kamis 2 Juli 2026. Ismail menjelaskan bahwa secara substansi tidak terdapat perubahan terhadap mekanisme pelaksanaan WFH yang telah diterapkan dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah daerah hanya melakukan penyesuaian terhadap pola jam kerja ASN selama berada di kantor. Menurut Ismail, perubahan yang dilakukan hanya menyangkut pengaturan waktu kerja di kantor. Jika sebelumnya ASN bekerja hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan jeda istirahat siang hari sebelum kembali ke kantor untuk melakukan absensi, maka dalam skema yang baru jam istirahat tersebut sudah ditiadakan. Dengan penyesuaian tersebut, ASN akan mulai aktivitas kerja sejak pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur secara terus-menerus tanpa jeda istirahat. Setelah jam kerja berakhir, pegawai langsung melakukan absensi dan dapat meninggalkan kantor. Meski terdapat penyesuaian jam kerja, Ismail memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak akan mengalami penurunan. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kata Ismail, telah mengatur sistem kerja seluruh organisasi perangkat daerah agar pelayanan publik tetap berjalan normal dan dapat diakses masyarakat sebagaimana mestinya. Ia menegaskan kebijakan WFH bukan berarti mengurangi tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan. Seluruh perangkat daerah tetap diwajibkan menjaga disiplin kerja, meningkatkan koordinasi serta memastikan seluruh pelayanan administrasi maupun pelayanan publik lainnya tetap berlangsung secara optimal. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap kebijakan tersebut dapat mendukung pelaksanaan efisiensi yang tengah diterapkan pemerintah tanpa mengurangi produktivitas aparatur maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat selama masa perpanjangan WFH. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan pada Juni 2026 sebesar 5,5%. Kenaikan harga terjadi hampir seluruh kelompok pengeluaran dengan sektor transportasi dan makanan ini menjadi penyumbang terbesar.

0: terhadap inflasi Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan atau year on year pada bulan Juni 2026 sebesar 5,5%. Kenaikan harga terjadi di hampir seluruh kelompok pengeluaran dengan sektor transportasi dan makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Ar-Rosid, mengatakan inflasi tahunan tersebut merupakan hasil pemantauan Indeks Harga Konsumen atau IHK di dua wilayah, yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada bulan Juni 2026, inflasi year-on-year Provinsi Maluku Utara sebesar 5,5% dengan Indeks Harga Konsumen 115,76. Inflasi di Kota Ternate tercatat sebesar 5,48%, sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 3,11%. Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan atau mantuman yang sebesar 2,45%, sementara inflasi tahun kalender year to date mencapai 5,16%. Inflasi terutama dipicu kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran. Kelompok transportasi mencatat inflasi tertinggi sebesar 12,22%, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,73%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,69%. Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi 0,35%.
2: Terjadi inflasi bulan ke bulan sebesar 2,46%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,05%, dan inflasi tahun kalender sebesar 5,16%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, tembakau dengan inflasi sebesar 4,44% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,55%.
1: Menurut Harim, sejumlah komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan antara lain angkutan udara, ikan cakalang, bensin, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, ikan malalugis, ikan tuna, minyak goreng, beras, cabai rawit, dan air kemasan. Sebaliknya, tarif angkutan laut, kangkung, bawang putih, cabai merah, serta beberapa komoditas lainnya menjadi penyumbang deflasi. BPS juga mencatat inflasi Maluku Utara pada Juni 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Juni 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,1%, sedangkan pada Juni 2026 meningkat menjadi 5,5%. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Nina akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Nina, selamat sore.
3: Selamat sore, Mas.
0: Laporan Anda, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babulah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Kamis 2 Juli 2026. Pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Tobelo, Galela, Loloda, Ibu, Sahu, Jailolo, Kau, Wasilai, Weda, Buli, Tabaru, Maba, dan sekitarnya. Pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Tali Abu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Ibu, Jailolo, Wasile, Oba, Maba, Ternate, Tidore, Obi, Tali Abu pada siang hingga sore hari. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat diikuti petir dan angin kencang di wilayah Tobelo, Kau, Maba, Wasile, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar 25 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembaban udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan, perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore nih, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya, Roni, bersama teknik montasi ada Dani Prayoga, Des Editor, Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Prom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya, terima kasih Ngundi kembali mendengar patah orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Demikian tadi telah torang ikuti bersama penyampaian warta berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur dari Pro 1 RRI Ternate, dibacakan Roni Sapan. Sudah pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Mu'ammar ZA, Quran Surah Al-Mulk dan At-Takwir.

وأسروا قولكم.

Sadaqallahul lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Masih bersama saya Rima Amurang, Teknik Studio. Ada Kodani dan teman-teman di Pemancar Kayu Merah Ternate. Nah sahabat budaya, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur akan Torang hadirkan program Basalam, bacarita seputar Islam dengan tema Semangat Muharram 1448 Hijriah, waktunya pemuda Islam bangkit dan berkarya. Nanti insya Allah akan bergabung bersama Torang ada narasumber Ustadz Asep Hedi Turmudi SAGMM, Ketua Bidang Wakaf Indonesia Kota Ternate, juga Sekretaris Ihtihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Maluku Utara. Ada juga Ibu Samirah A. Sulaiman SAG, Ketua Bidang Dakwah Muslimat NU Kota Ternate. Dan ada juga Pak Irfan STHI, MTHI, dosen IAIN Ternate ya. Mungkin bisa bertanya-tanya seputar topik yang akan Torang bahas di kesempatan malam ini nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta mata belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Torang jelang kumandang azan isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 19:57 menit waktu Indonesia Timur. Torang temani-uni sahabat budaya dengan persembahan lagu kasidah berikut ini.

ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

pun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah ujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
0: Baik sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, berikutnya torang ajak Koni mengikuti basalam, bacarita seputar Islam.
2: Ragam tradisi Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Torong bagud apa lagi di Basalam bercerita seputar Islam setiap malam Jumat atau Kamis ya, edisi Juli 2026. Malam ini bersama saya Rima Amurang akan bersama Nguni Samo di program Basalam sampai nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya program ini merupakan kerjasama dari RRI Ternate dan Muslimat NU Provinsi Maluku Utara ya. Seperti biasa ya, setiap malam Jumat ya ada torang pepen damping ya. Ustazah Ramla, sehat selalu ya Ustazah. Amin insyaallah. Oke, malam ini torang akan bahas mengenai semangat Muharram 1448 Hijriah, waktunya pemuda Islam bangkit dan berkarya. Namun tentunya sebelum torang membahas tema penting ini, terlebih dahulu ya seperti biasa torang akan membuka dengan menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan oleh Ustazah Samira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat Basalamah, mari kita awali pertemuan kita atau bincang-bincang kita dengan berselawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita semua diberikan syafaat yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawatnya adalah selawat tibil qulub.

0: Amira. Dan sekali lagi sahabat budaya umat muslimin muslimah, malam ini torang bahas mengenai semangat Muharram 1448 Hijriah, waktunya pemuda Islam bangkit dan berkarya. Moni boleh bergabung bersama torang di line telepon 0921 312 6518, juga 0821 95 26 6695. WA juga boleh di 0853 9853 3951. Nah, untuk memperbincangkan tema yang sudah Rima sebutkan tadi, malam ini alhamdulillah sudah hadir di Studio Pro 4 ada Ustadz Asep Hedi Turmudi SAGMM. Beliau adalah Ketua Bidang Wakaf Indonesia Kota Ternate, juga Sekretaris Ihtihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Ustadz.
1: Salam.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Suaranya sudah ini, sudah ada ya?
0: Iya, ada. Ada ya? Ini sudah berapa lama kita tidak bertemu, Ustaz?
1: Oh, ya? Berapa purnama ini ya?
0: Kira-kira kalau gajian tuh seberapa kali itu ya?
1: Iya. Di Pro 1 juga karena ada bola ini, hampir 3 minggu belum mengudara karena bentrok dengan bola.
0: Jadi, DP musim, Ustaz.
1: DP musim, jadi sekarang musim-musim bola. Jadi, kuliah subuh apa semua bentrok dengan acara bola.
0: Tapi alhamdulillah malam ini masih bisa di Pro 4 ya.
1: Karena malam ini kan masih tidak bentrok dengan bola.
0: Jadi aman ya.
1: Aman.
0: Kemudian yang kedua ada Ustazah Samira Aslaiman SAG, Ketua Bidang Dakwah Muslimat NU Kota Ternate. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang suaranya merdu tadi ya.
2: Masya Allah.
0: Terima kasih Ustazah sudah hadir di Pro 4 malam ini. Kemudian juga ada Ustaz Irfan STHI MTHI, dosen IAI Internate. Dari fakultas apa?
3: Dari Fakultas Usuluddin.
0: Usuluddin. Oke, sahabat budaya, itulah tiga narasumber yang akan berbincang-bincang bersama torang di kesempatan malam hari ini dengan topik semangat Muharram 1448 Hijriah, waktunya pemuda Islam bangkit dan berkarya. Ustadz, momen tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini jika dikaitkan dengan saatnya pemuda Islam bangkit dan berkarya, apa ini?
1: Iya, memang kita menyambut kedatangan tahun baru Islam ini seharusnya dengan semangat baru ya. Semangat baru dan seharusnya lebih lebih meriah harusnya dengan tahun baru Masehi. Tapi kenyataannya berkebalikan ya. Perayaannya sebetulnya bukan harus perayaan yang meriah, sama kemarin yang ramai tentang MTQ ya. MTQ kode ini padahal kan bukan lihat meriahnya. Bagaimana membumikan Al-Qur'annya itu? Buat apa meriah-meriah tapi tidak ada pengamalan? Pun sama ketika menyambut tahun baru di 1448 Hijriah ini, mari kita sambut tahun baru dengan memang harus mensiarkan dan juga menggairahkan semangat berkeislaman. Islam bukan hanya sekedar formalistik ya, hanya ada namanya saja atau di KTP-nya Islam, tapi ternyata di perbuatannya, di kenyataannya tak ada. Ini kan repot, Islam KTP. Nah, ini yang repot. Makanya di tahun baru Islam ini mari kita introspeksi dan juga terutama ke generasi baru. Karena ini kalau saya kan sudah zamannya udah zaman kuda gigit besi ya. Kalau yang sekarang kan zaman kuda gigit spageti ya. Jadi kalau dulu zaman saya zaman kolonial, kalau sekarang zaman milenial ya. Jadi ini zaman-zaman baru ini, generasi sekarang ini mohon maaf, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi selalu gadget, selalu HP, handphone. Nah, ini yang makanya semangat baru tahun baru ini, marilah kita berdakwah ini bukan hanya sekedar offline tapi online, tapi juga di yang lain-lain yang itu bisa merambah ke generasi yang sekarang, generasi yang next. Nah, makanya semangat tahun baru 1448 Hijriah ini mari kita karena kalau mungkin kalau saya sudah 50 tahun lebih, jadi ini sudah setengah abad ya. Kalau yang lain kan maksudnya yang generasi sekarang kan masih jauh harapannya. Oleh sebab itu mari kita sambut tahun baru ini dengan semangat bagaimana menanamkan semangat keislaman ini pada generasi yang generasi milenial ini ya. Generasi yang istilahnya ABG ya, bukan angkatan baby gue, tapi betul-betul anak baru gede, naik-naik badan ini.

0: Ya, badan, ya.
1: Ini yang betul-betul harus kita siarkan ini, karena memang tahun baru ini banyak yang tidak mengenal tahun baru ini, malah banyak yang status juga sangat kurang untuk mengucapkan tahun baru Islam tuh sangat kurang ya. Tidak ada baliho-baliho, tidak ada namanya karangan bunga tentang tahun baru tuh. Semua malah di pemerintah baik provinsi ataupun kabupaten kota tidak ada. Coba yang selamat tuh tidak ada. Sepi senyap. Malah kala tahun baru itu karena hampir berbarengan dengan tahun dengan Piala Dunia kalah dengan Piala Dunia ya. Dengan bagaimana pendukung Brazil, bagaimana pendukung Argentina, pendukung yang lainnya akhirnya meruntuhkan semangat tahun baru. Nah, terutama generasi yang sekarang, generasi yang baru, karena memang subhanul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda sekarang yang anak-anak baru dari sekarang ini yang akan ke depan memangku Islam, ke depan memangku dunia ke depan, itu yang pemuda-pemudi sekarang, yang generasi yang Gen Z ini yang akan, makanya menanamkan semangat tahun baru supaya anak muda ini, anak generasi sekarang itu mengenal, bukan hanya mengenal tapi juga bagaimana spirit Muharram ini, spirit tahun baru ini bisa dimiliki juga oleh generasi yang sekarang ya. Dan itu bisa berguna untuk ke depan ya. Baik, saya kira itu untuk hanya sekedar pengantar saja ya. Baik, karena ini ada tiga ya, kalau tiga itu kan jangan terlalu banyak bicara, saya
0: harus berbagi ya,
1: harus berbagi. Makanya indahnya berbagi. Nah, silakan ya.
0: Baik, mungkin yang berikutnya Ustazah Samira, silakan pengantarnya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyapa yang terhormat Ketua Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran Muslimat Nahdlatul Ulama, dan saya muliakan dan saya cintai seluruh sahabat-sahabat Mbak Salama Pro 4 RRI Ternate, dan saya hormati kedua guru kita, ada Ustadz Asep sama Ustadz Irfan. Sahabat-sahabat Basalama, saat ini tanpa kita sadari ya, bahwa kita berada di bulan Muharram ya, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriah. Ya, dalam kalender Hijriah yang sekaligus menjadi salah satu dari 4 bulan Muharram. Nah, jadi bulan Muharram itu dia termasuk dalam 4 bulan haram, yaitu selain bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Dikatakan bulan Muharram itu bukan berarti kita mutlak dilarang untuk beraktivitas. Tetapi di bulan Muharram ini, atau di bulan yang diharamkan Allah, yang dimuliakan Allah ini, kita dianjurkan oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan zalim atau perbuatan dosa. Karena ketika kita melakukan perbuatan zalim atau perbuatan dosa, maka hukumannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, begitu pula dengan kebaikan yang kita lakukan, juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sahabat-sahabat Basalama, kedatangan bulan Muharram ini bukan sekedar pergantian angka tahun, bukan. Bukan sekedar pergantian angka tahun dari 1447 Hijriah berganti ke 1448 Hijriah, bukan. Melainkan pergantian bulan Muharram ini adalah merupakan momentum spiritual yang sangat berharga untuk kita melakukan evaluasi diri. Makanya di bulan Muharram ini juga dikatakan bulan muhasabah, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Asyib tadi, sekaligus bulan hijrah. Ya, kenapa dikatakan bulan muhasabah? Karena ketika kita berniat untuk berhijrah, maka kita disuruh bermuhasabah. Nah, dan seharusnya muhasabah ini sebenarnya bukan cuma di bulan Muharram saja, tetapi kita dianjurkan bermuhasabah ini setiap hari. Kita harus bermuhasabah. Nah, bermuhasabah ini di bulan Muharram ini, kita dianjurkan untuk bermuhasabah ini adalah untuk mengevaluasi diri kita, kira-kira di tahun kemarin itu apa saja yang telah kita lakukan. Kita gunakan mata kita untuk apa, menggunakan telinga kita untuk apa, menggunakan lisan kita untuk apa. Kita disuruh mengevaluasi kira-kira amal perbuatan apa selama setahun ini yang telah kita laksanakan. Kemudian kita dianjurkan untuk berhijrah. Nah, jadi mengenai berhijrah ini sebenarnya dia terkait dengan niat ya. Dengan niat, karena innamal amalu binniat, segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Kemudian niat, antara amal dan niat ini dia saling berkaitan. Jadi amal itu dikatakan kalau di sebuah apa dikatakan amal itu ibarat sebuah amplop. Sedangkan niat itu adalah tujuan surat, tujuan dari amplop itu. Ketika kita membuat surat tetapi tidak ada tujuan, tidak ada alamatnya, maka kan surat itu tidak akan sampai. Begitu juga dengan amal perbuatan. Ketika kita melaksanakan sebuah amal tapi kita tidak punya niat, maka amal itu kan tidak tahu arahnya kemana. Kenapa? Makanya niat itu adalah membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Kemudian mengenai Muharram ini yang berkaitan dengan hijrah ini, kita perlu tahu hijrah itu secara bahasa tuh maknanya apa. Jadi hijrah secara bahasa itu artinya meninggalkan sesuatu menuju sesuatu lain dengan tujuan tertentu. Seperti kita lihat penanggalan tanggal hijriah ini, itu penanggalannya ditetapkan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, berdasarkan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Jadi hijrah sini bukan berarti perpindahan tempat antara perpindahan dari kota Makkah ke kota Madinah, tetapi hijrah yang dimaksudkan di sini yang secara syar'i adalah meninggalkan sesuatu yang menghalangi kita dari meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk bermuhasabah sekaligus berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat bahasa lama yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Muharram ini ada 3 pesan utama yang perlu kita renungkan untuk menghidupkan semangat Muharram. Yang pertama adalah memaknai semangat hijrah secara konkret. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa penanggalan hijrah itu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdasarkan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kemudian yang kedua adalah muhasabah, evaluasi diri, yaitu mengevaluasi diri kira-kira apa yang telah kita lakukan, amal perbuatan apa yang kita lakukan di dunia ini untuk kita bisa berhijrah, agar pergantian tahun ini bukan sekedar momentum pergantian angka dari 1447 tadi menuju 1448 Hijriah, tetapi merupakan sebuah momentum untuk kita lebih bersemangat dalam beramal soleh nahi mungkar. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh di bulan Muharram. Kira-kira seperti itu dulu.
0: Baik, terima kasih Ustazah Samira penjelasannya. Berikutnya Ustaz Irfan, silahkan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya hormati guru kita Ustaz Asep yang sempat hadir pada malam hari ini, kemudian Ustazah Samira tadi sudah menyampaikan juga banyak hal yang berkaitan tentang Muharram. Kemudian di tengah-tengah kita juga ada Ibu Romla, ya terima kasih atas ikut mendampingi juga ini, wah luar biasa sekali. Dan tak lupa juga saya menyapa Ibu Rima ya. Iya. Ya, nah ini mungkin pertemuan pertama saya dengan Ibu Rima di Bro 4 ya.
0: Tapi semoga bukan pertemuan terakhir.
3: Oh begitu, insyaallah. Iya, tak lupa juga saya sapa para pendengar dimanapun Anda berada. Mengawali diskusi kita pada malam hari ini, saya teringat satu ayat ya dalam Quran surah Ar-Ra'd ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ampusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum melainkan mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau kita lihat terjemahan secara letterletnya atau biasa kita lihat di terjemahan Kementerian Agama, ayat ini sangat erat kaitannya tentang apa ya istilahnya perubahan yang mana Allah tidak akan merubah nasib seseorang, itu harus berdasarkan dia sendiri dulu yang harus mengubahnya. Yeah. Allah hanya memberikan sebuah fasilitas, Allah kasih kita pikiran, Allah kasih kita kekuatan, Allah kasih kita jalan. Jadi sisa torang sendiri kira-kira mau berubah atau tidak. apalagi yang dikatakan tadi Ustadz Asep bahwa pemuda di zaman sekarang ini sebenarnya memiliki apa ya segudang cara ya, bagaimana dia bisa berubah. Segala sesuatunya itu dipermudah. Misalnya dari segi IT, banyak yang belajar AI dan lain sebagainya. Itu pun bahagian daripada untuk mengubah diri kita. Bukan berarti kita menghindari istilahnya perkembangan zaman ya, tetapi sebagai orang yang hidup di masa kini, ya saya termasuk mungkin orang yang hidup di masa transisi mungkin Ustaz Asepnya. Jadi masih dapat kolonialnya, milenialnya juga, sementara kita ini apa yang namanya itu menyesuaikan diri. Jadi harus mengikuti ya, mengikuti sama orang ketika di kampus juga seperti itu ya. Jadi setidaknya ayat ini memberikan kita informasi bahwa ketika Anda ingin hijrah, hijrah kan tidak dimaknai dengan istilah simbol kebangkitan saja, bukan hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat saja. Ya, kita maknai dia secara luas. Ya, jangan terlalu kita memaknainya secara teks, tapi ketika hijrah ini dimaknai dengan konteksnya, insya Allah pasti akan ada perubahan. Dan tentunya pemuda ini juga dinamakan dengan istilah agent perubahan ya, agent of change. Ini yang paling banyak dititipkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, cerita-cerita atau kisah-kisah, bahwa banyak loh contoh-contoh inspiratif yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian berikutnya sebagai seorang pemuda mungkin sudah saatnya kita ingin memberikan sebuah kontribusi bukan hanya pada bangsa tetapi termasuk juga daerah kita masing-masing. Ya, istilahnya ada dari pemerintah yang mencanamkan istilah generasi atau Indonesia emas ya, tahun 2045. Iya. 2045 sekarang baru 2026. 2026 sedikit lagi 2027. Nah, rentang waktu yang sekira kurang lebih berapa gitu, sekitar 20 tahun lebih. Saya kira itu waktu yang cukup untuk membuat sebuah generasi emas. Jangan hanya diambil terus emasnya, tetapi generasinya tidak menikmati. Kira-kira begitu Ustaz Asep ya. Saya kira itu untuk pengantar dulu Mbak Rima. Terima kasih.
0: Terima kasih Ustaz Irfan ya, pengantarnya untuk malam hari ini. Sekali lagi sahabat budaya, malam ini kita bahas mengenai semangat Muharram 1448 Hijriah, waktunya pemuda Islam bangkit dan berkarya. Saya menggarisbawahi tadi penjelasan Ustaz Asep di awal bahwa mengapa sih ketika perayaan satu Muharram ataupun tahun baru Islam itu berbeda dengan tahun Masehi ya? Apakah memang kemeriahan itu harus sebanding Ustaz? Ataukah memang kemeriahan dalam Islam itu maknanya seperti apa?
1: Baik, ada ungkapan kan al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Jadi Islam itu paling tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkannya. Tapi itu slogan saja. Pada kenyataannya kan sekarang di dunia dunia secara umum kita kan umat Islam kan tetap di bawah pengaruh yang lain-lain ya. Indonesia yang mayoritas Islam ini kan di bawah dunia yang lain ya, Amerika dan lain sebagainya ya. Kita pun makanan juga kan lebih mengedepankan makanan di KFC, di yang lain-lain yang berbau apa
0: Western,
1: yang lain ya, Western ya. Ini sudah kita kalaupun mau semangat kita kembali ke kuliner, kembali ke makanan kebong di yang Maluku Utara nih. Harusnya kita apalagi sekarang harga-harga mak-mak ini sekarang semua menjerit kan?
0: Iya, termasuk saya.
1: Termasuk semua sekarang pendapatan sama atau makan menurun, tapi kalaupun bawa doi 100.000 tuh kayaknya
2: nggak ada
1: di terada harga kan?
2: Iya.
1: Nah makanya sebetulnya sekarang dengan semangat tahun baru Hijriah ya, semangat juga untuk kembali ke makanan kebong ini ya. Makanan yang ya jangan semua serba GoFood ya. Apa yang ini mahal sekali ini. Kalau kita kadang-kadang mengedepankan gaya. Ini kan makanya yang anak-anak muda yang sekarang coba dikenalkan makanan-makanan kebong itu jangan akhirnya lebih banyak. Ya itu memang bukan tidak boleh ya, ada. Tapi ini kita banyak terkungkung ya. Nah, banyak terjajah dengan hal tersebut. Sekarang generasi muda sekarang, kalau saya dulu waktu kecil masih mungkin waktu pas mau tidur itu dibacakan dongeng dari ibu ya. Ini kan kebetulan kan acara ini Basalam ini kan muslimat ya. Ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu sekarang ini mungkin tugasnya hanya melahirkan saja. Terus diarahkannya sekarang teknologi yang mengarahkan, IT yang mengarahkan. Terus ibu-ibu posisi di mana? Posisi mengarahkannya di mana? Nah, makanya kembali ke semangat tahun baru, wahai ibu-ibu Muslimat NU Maluku Utara, coba kita bangun. Mengarahkan anaknya bukan hanya sekedar melahirkan, tapi juga mendidik. Sekarang sudah ada yang bergabung kayaknya. Dikatakan ada posisi, mungkin itu bergabung itu. Iya.
0: Ini gabungnya lewat mana ini ya?
1: Oh, lewat mana?
2: Bukan ini.
0: Oh, bukan.
1: Oh, lewat yang lain. Oh, mungkin ada. Oh, yang lain. Baik, jadi ini yang kenyataannya pada sekarang di ruang-ruang yang kosong ini banyak dimasukkan apa istilahnya, yang harusnya faktor ibu kuat malah sekarang faktor di luar yang kuat. Itu yang perlu kita ini kan di semangat tahun baru ini, coba kita kembalikan fungsi ibu. Bukan hanya sekedar melahirkan anak-anaknya, tapi bagaimana mendidik anaknya. Kalaupun IT, kita harus ada dikontrol, jangan lepas begitu saja. Baik begitu.
0: Madrasatul Ula.
1: Iya, betul.
0: Tadi asik nih penjelasan Ustadz Asep. Semuanya serba naik, harga semua naik. Jadi sekarang tuh kita kerja untuk makan atau makan untuk kerja?
1: Kerja untuk makan, makan?
0: Atau makan untuk kerja?
1: Ya, ini yang biasanya kan kita kerja untuk makan ya. Kerja itu untuk makan. Nah, ini yang sekarang tuh memang yaitu kondisi yang sekarang yang repot ya. Kalaupun ada sekarang ada sahabat Lukman disebut ketika mendidik anaknya itu bukan mata kuluna mimba'di, apa sih yang mau dimakan kalau saya sudah meninggal, kata Lukmanul Hakim ya kepada anaknya. Tapi bukan itu yang diamanatkan, diwariskan oleh sahabat Lukmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya mata buduna mimba'di, kalau saya sudah meninggal, ngoni masih bisa masih beribadah gak? Masih sholat 5 waktu gak? Masih babaca gak? Masih, nah ini yang sekarang malah lebih utamakan di perut. Atau ke depan itu ngoni sengsara kata rada. Nah ini ini yang semangat yang
2: jadi faktor ekonomi Ustaz.
1: Malah faktor ekonomi, makan untuk kerja, kerja untuk makan. Nah, ini yang apa harus kembali tadi innamal'amalu binniyat, kita ini kan luruskan apa namanya motivasi dan niat kita betul-betul untuk berhijrah. Tahun baru bukan hanya sekadar semangat baru, tapi betul-betul ingin menanamkan spirit Muharram kepada generasi ke depan kan itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Saya ke Ustazah Samirah ya. Semangat Muharram 1448 Hijriah, waktunya pemuda Islam bangkit dan berkarya. Saya menggarisbawahi kata berkarya Ustazah ya. Kita tahu bahwa Islam itu mengatur segala hal di setiap sendi kehidupan, bahkan dari kita baru mau tidur sampai bangun tidur itu diatur semuanya dalam Islam. Lalu bagaimana dengan pemuda yang ingin berkarya, pemuda Islam yang berkarya di zaman teknologi yang serba maju ini? Tentu juga ada aturan-aturannya dalam Islam.
2: Terkait dengan apa himbauan di bulan Muharram ini untuk para pemuda untuk terus bangkit dan berkarya, harusnya ini bukan sekadar pemuda-pemudi saja, para remaja saja, tapi kita ini semua limit elemen kehidupannya, termasuk kita para ibu-ibu. Karena kenapa mengenai hijrah ini kan kita berproses ya, bukan sekaligus langsung bangkit menjadi orang yang baik, tetapi kita berproses. Proses dari istilahnya tuh step by step ya, untuk menjadi orang yang lebih baik. Terkait dengan para pemuda yang ingin berkarya, berkarya ini bukan berarti berkarya dalam dalam segi seperti apa nih, kita mau buat lomba agar apa, tetapi berkarya ini termasuk salah satunya yang terkait dengan bulan Muharram ini adalah bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan atau sebuah perkumpulan yang tadinya orang-orang jauh dari pemahaman agama menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya menjadi karya yang dianjurkan oleh yang sesuai dengan khilafah Islamnya. Jadi untuk teman-teman remaja atau adik-adik remaja, anak-anak kita, mari terus berkarya dengan menciptakan sebuah lingkungan yang Islami agar kita bisa mengajak orang-orang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela menuju perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah kita lihat ya, biasanya kan di anak-anak kita kan mereka bentuk grup-grup atau ini sebuah perkumpulan yang notabene-nya itu jauh dari Islam. Padahal sebenarnya kalau mereka mau ya, mereka mau adalah mereka menciptakan sebuah lingkungan atau sebuah grup yang di mana di situ tuh punya tujuan adalah melakukan kajian-kajian tentang Islam agar kita para anak-anak muda kita, remaja kita itu tidak jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, masih terkait dengan pertanyaan saya ke Ustazah Samirah, Ustaz Irfan ya, terkait dengan pemuda yang berkarya dengan kemajuan teknologi saat ini ya, pemuda-pemudi Islam ini berkacanya kepada idol-idol yang mohon maaf ya, bukan beragama Islam, yang notabenenya dari pakaiannya saja terlihat sudah tidak sopan ya, kemudian juga dengan tingkah laku yang kurang baik. Bagaimana pandangan Ustaz?
3: Iya, sebenarnya kalau saya menilai sih tidak ada salahnya kita mengidolakan siapapun. Tetapi selama idola yang kita idolakan itu membawa dampak positif, itu tanda kutip ya. Di luar atau di apa, maksudnya di luar dari terlepas apakah dia itu sesuai dengan agama kita atau tidak, tetapi intinya kalau saya yang penting dapat membawa dampak positif tadi. Karena biar bagaimanapun seorang pemuda itu butuh inspirasi. Nah, butuh inspirasi ini kan bisa datang dari mana saja. Apalagi pemuda zaman sekarang ini kadang mendapatkan inspirasi itu dalam hal-hal yang terkecil. Jadi bukan hanya sekedar kita lihat dari segi Islamnya atau di luar dari Islamnya. Namun yang hilang sekarang ini adalah generasi kita tidak memandang bahwa ternyata di dalam Islam itu banyak loh yang bisa kita idolakan. Bukan hanya Rasulullah saja, banyak contoh-contoh yang lain bisa kita teladani, banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk bagaimana bisa mengembangkan diri. Taruhlah misalnya di mana apa Mahmud Al-Fatih, banyak kisah-kisah pemuda-pemuda hebat. Ya, ada Salman Al-Farisi, bagaimana dengan strategi perangnya. Dari strategi perang ini dalam artian bukan kita turun untuk bawa pedang dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang produktif di tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya sekedar kita hanya jadi penonton dan penikmat saja di masa milenial seperti ini, itu sangat rugi. Nah, contoh misalnya tadi Ustaz Asep menyampaikan tentang apa ya, Piala Dunia. Kalau saya, Piala Dunia tetap kita nikmati, tetapi kita alurkan juga aliran ibadahnya. Misalnya nih, Piala Dunia main jam 2 malam. Sebagai pemuda yang lain daripada yang lain atau orang bilang agak lain, nah, bangun dulu tahajudnya. Setelah tahajud, minta doa sama Tuhan, semoga kita pe jagoan menang. Jadi ibadahnya kan bisa berimbang. Mau dikata dia khusyuk atau tidak, ya namanya pembelajaran. Itu kan pasti dimulai dengan hal-hal yang paling sulit seperti itu. Tapi ala kulihal, yang penting dia terbiasa dulu. Itu kuncinya. Apalagi anak zaman sekarang ini agak sulit kita memberikan edukasi ya. Mungkin karena mungkin kita perlu mengupgrade kita punya keilmuan atau cara-cara mengajar dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira perlu ya istilahnya kita menawarkan cara-cara atau pendekatan lain mungkin ketika kita mengedukasi para pemuda di masa kini. Saya kira itu yang tambahan.
0: Pendekatan yang seperti apa itu?
3: Misalnya nih, ketika saya mengajar misalnya di tingkat mahasiswa ya, kemarin saya bilang di sini ada enggak yang punya apa, saya mau tanya dulu idolanya siapa. Kebetulan ngajar sejarah juga, saya bilang idolanya siapa. Ada yang idolakan siapa itu, yang artis-artis Korea ya, dia bilang Su Jongko. Oh, Su Jongko yang mana itu, dia Su Jongko kata bagaimana.
0: Lee Min Ho.
3: Iya, Lee Min Ho. Bilang bagus ngoni pe apa nama idola-idola itu. Jadi hampir tidak ada satupun yang menjawab Rasulullah. Baru saya bilang Rasulullah, langsung ada satu orang yang angkat tangan. Dia bilang, saya Ustaz, saya fans sama Nabi. Terus kalau kau fans, salawat apa yang paling uni hafal? Katanya fans sama Nabi, tapi tidak ada salawat yang dihafal. Nah itu kan tuh keterlaluan juga. Jadi akhirnya saya memberikan sebuah supaya dia bisa lebih terbuka, dia punya pikiran. Saya memberikan tayangan-tayangan yang membuat dia berpikir. Jadi saya kalau biasanya ngajari mahasiswa nggak terlalu banyak narasinya, tetapi saya gambar berikan gambar-gambar apa begitu supaya dia berpikir kira-kira Ustadz ini bikin gambar apa. Sekarang kamu pikir kira-kira ini apa yang bisa diresapi dari gambar ini. Kemudian kau cari contoh yang relevan dengan zaman sekarang. Akhirnya mereka cari sendiri. Begitu dia cari sendiri, otomatis jawaban itu akan lebih lengket di otaknya dibandingkan saya beritahu langsung. Itu ya, salah satu caranya.
2: Iya, jadi terinspirasi ya.
3: Iya.
0: Keren sih ya. Oke, sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695, WA di 0853-9853-3951. Tolong bacakan dulu, ini so ada WA. Ya, ini dari Bu Sri. Sebentar. Oke, pertanyaannya tentang anak muda yang saat ini mengidolakan idola dari luar negeri, kemudian juga idola itu ada seperti kode-kode tertentu, Ustaz. Iya, iya. Kayak ada simbol-simbol mata, katanya begitu. Itu bagaimana Ustaz pandangannya? Ada simbol penyesatan di situ.
1: Penyesatan, ya, memang ini yang apa, ini tantangan bagi kita semua ya. Ini istilahnya generasi yang akan datang ini diujinya dari yang sekarang. Nah, ini bagaimana membentuk ke depan seperti apa 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan tuh dari yang sekarang. Jadi kalau yang pemuda yang sekarang lebih banyak kehidupannya lebih banyak ke main games ya. Kan main game yang online itu kan ya, sampai waduh ini ada yang mau mati atau apa gara-gara online, sampai di mana-mana kan banyak ini di Ternate aja kan. Nah, ini kalau hidupnya banyak-banyak yang begitu ya, nih yang generasi sekarang ke depan mau apa? Bikin apa? Nah, jadi kalau hari ini banyak yang seperti itu, yang tadi mengidolakan juga idola yang tak jelas ya. Idola bukan tidak boleh kan. Sekarang bukan hanya generasi muda ya. Yang anak apa, ibu-ibu aja sudah senang drakor ya, drama Korea atau dracin, drama Cina ya. Ini kayaknya Ibu Ramla juga
0: rela bayar Ustaz ya.
1: Rela bayar.
2: Iya, dracin.
0: Sampai ada yang bayar. Ya,
1: sampai ada yang bayar Ustaz, karena senang dengan
0: episodenya itu.
1: Karena lihat kalau yang ibu-ibu kan senang yang lihat yang cogan-cogan itu yang yang karena kalau lihat dengan pai tua kan pai tua itu lagi.
2: Lalu
1: dia ingin cari cuacana baru.
0: Iya. Tapi Ustaz, dengan begitu ibu-ibu termuda untuk selingkuh.
1: Oh gitu.
0: Karena
1: ya?
0: Karena biasanya kalau dorong mau selingkuh dong, mau pikir harus sama deh yang pemain
1: dengan yang ada pemain di yang ada di drakor ya.
0: Iya. Iya. Jadi untuk selingkuh itu tidak.
1: Tapi kadang mencari Betty yang beda-beda tipis itu. Nah, ini yang repot juga ya. Jadi memang ini tantangan, apalagi yang generasi yang sekarang ya, itu yang drakor dengan itu tadi kata Ustaz Irfan ya, yang betul-betul anak-anak kalau malah hilang-hilang arah, hilang-hilang yang panutan itu, banyak panutan yang ada di apa di gawai itu, di handphone, di internet, di karena sekarang kalaupun mau bertanya apapun ada sekarang kan. Kita mau bertanya apapun, nah ini akhirnya AI yang menjadi kompas.
2: Iya.
1: Kita mau menanyakan apapun kan, walaupun sebetulnya kadang banyak juga ngawur yang dijawab oleh AI itu kadang ya yang ada di dengan sistem yang ditanam, akhirnya kadang kita ya dibodohi, akhirnya banyak juga yang jadi dengan AI itu dolun mudilun, sesat menyesatkan kalau kita tidak hilang arah kan. Akhirnya kalau untuk pengerjaannya, tapi harus dicek and recheck dulu ya. Ini apalagi generasi muda yang sekarang ini ya, harus kembali sebetulnya kita harus diimbangi lah. Bukan artinya kita menyampingkan IT ya, IT juga memang kalau tarada juga kita akan kemana-mana, ini repot juga kalau kita gaptek ya, gagap teknologi ya. Tapi dan memang sebetulnya bagaimana mendekati anak muda yang sekarang memang harus tahu generasi masaknya. Contoh saya mengajar, kalau saya pakai metodenya saya waktu dulu belajar, apalagi belajar waktu SD ya atau SMP, waktu kuliah yang dulu saya belajar dengan sekarang
0: beda.
1: Jadi saya harus mencari bagaimana anak-anak muda yang sekarang tuh gandrungnya apa. Memang kalau gandrungnya drakor dengan apa dracin ya harus tahu apa nama yang paling ganteng drakor siapa sekarang?
0: Drakor Lee Min Ho.
1: Lee Min Ho, Tomingse atau apalah.
0: Tomingse itu lewat, Taiwan.
1: Oh, Taiwan ya?
0: Iya.
1: Atau apalah Lee Min Ho
0: Garden itu kan.
1: Pokoknya yang ujungnya ho ho begitu ya. Gitu. Ini kadang
0: cuma sekarang balik lagi soalnya mereka konser di Jakarta beberapa waktu lalu. Oh, iya, makanya iya. Tomingse hadir lagi.
1: Tomingse hadir lagi hidup lagi. Nah, ini yang akhirnya yaitu kita apa banyak apa namanya generasi itu mengidolakan itu ya. Kalau diurutkan nanti di survei Nabi nomor berapa sudah jauh sekali. Ini yang repot kita akhirnya apa namanya lebih banyak di apa namanya di ini kan oleh IT oleh teknologi ini yang perlu ibu-ibu juga mengarahkan anaknya ya. Terus kalau bagus sih bukan bapak-bapak ibu-ibu kalaupun bawa anak itu memang kalau contoh sholat Jumat atau mau contoh ke pengajian bawa anaknya bawaan biar dikenalkan ya dikenalkan dengan dunia keislaman dunia yang lain ya dunia yang berbau Islam ya supaya mereka karena ketika contoh ada anak yang apa namanya ada kalau ketika lahir kan ada apa namanya dibunyikan atau disuarakan azan terus ada ikomat. Syukuran ada ikomat itu membekas walaupun memang belum secara ini dia belum ini tapi itu membekas apalagi sudah semenjak kecil ada itu suara itu terus akan membekas ya bagaimana anak sekarang kalau dari kecil saja sudah biar anteng atau sekarang kan banyak anak-anak kalau tidak pegang HP tara makan kalau tidak pegang YouTube nonton YouTube tara makan
2: maksud.
1: Nah ini akhirnya dia makan itu fokus di YouTube yang dia ini ada ini ya kan ibu ya sudah biar dia makan kan YouTube sudah ini yang repot sekarang kan supaya anteng ibu-ibu dia kadang-kadang ibu-ibunya pegang YouTube TikTok ya anak-anak juga sama aduh ini masing-masing ini ya apa istilahnya sibuk dengan dunianya masing-masing nah ini yang menjadi apa namanya introspeksi bagi kita di tahun baru ini tahun baru Islam ya
0: oke kembali lagi kepada ibu-ibu Madrasatul Ula pendidik pertama kepada anak nih Ustazah Samira menanggapi yang disampaikan Ustaz apa yang bisa dilakukan oleh para ibu agar anak-anak ini tidak terjerumus mengidolakan mohon maaf orang lain yang mungkin tadi ya memiliki simbol-simbol menyesatkan dan lain sebagainya tapi kembali kepada diri kita bahwa kita mencintai Rasulullah tanpa pernah melihat beliau.
2: Jadi sebenarnya ini mengenai simbol-simbol, istilah-istilah yang lagi tren ya, yang tanpa sadar tuh anak-anak kita tuh justru sudah tersesat ya. Jadi sebenarnya itu faktor yang paling berpengaruh walaupun kita sebagai seorang ibu Madrasatul Ula ini sudah mendidik anak-anak kita dari rumah, tapi ketika anak-anak kita keluar itu kan sudah terpengaruh. Jadi ada tiga unsur yang paling berperan atau sangat mempengaruhi anak-anak kita yaitu adalah masalah tontonan. Ya, tontonan, kemudian bacaan dan lingkungan. Nah, jadi terkadang walaupun kita di rumah seorang ibu sudah menasihati, sudah mengajarkan hal yang baik tetapi kita lepas tangan terhadap tontonan yang anak-anak kita lakukan seperti HP, berarti itu kan apa yang kita ajarkan tuh nanti jadi meleset, tidak membekas. Nah, kemudian bacaan, kemudian dan faktor lingkungan itu untuk itu kenapa kita anak-anak kita itu kita perlu mencarikan sebuah sekolah yang notabene pengajaran di dalam lingkungan sekolah itu adalah seperti sistem pesantren begitu. Nah, cuman kan kebanyakan para orang tua ini ibu-ibu tuh lebih fokus anak-anak itu masuk di sekolah-sekolah yang menurut masyarakat itu sekolah yang paling tren
0: favorit
2: yang favorit. Kalau masuk ke sekolah-sekolah yang berbaur Islam seperti sekolah-sekolah Islam terpadu yang swasta katanya kurang keren. Jadi mereka lebih fokus kepada sekolah-sekolah yang favorit yang seharusnya tanpa mereka pikirkan bahwa lingkungan yang anak-anak kita nanti mereka hadapi di situ akan berpengaruh kepada pengajaran yang kita ajarkan di rumah. Yang jadi permasalahannya adalah anak-anak, ibu-ibu tidak kontrol diri mereka sendiri lagi. Nah, zaman gadget ini kan anak-anak pegang HP, ibu-ibu juga pegang HP. Jadi di dalam rumah itu seperti unsur kekeluargaan dan silaturahmi itu tidak terjalin. Karena ketika berada di rumah, orang tua sudah pergi kerja dari pagi sampai malam. Ketika berkumpul di dalam rumah justru bukan saling apa? Saling berbicara atau saling bersilaturahmi, malah masing-masing sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Nah, jadi itu yang menyebabkan anak-anak kita tuh jauh dari agama, sehingga mereka mengidolakan hal-hal yang harusnya tidak perlu mereka idolakan. Termasuk salah satunya adalah itu simbol-simbol yang tersesat itu. Itu kan sebenarnya itu kan mereka dapatkan melalui gadget. Yang kita para orang tua yang jarang mengontrol mereka, kita biarkan mereka sibuk dengan aktivitas mereka sendiri, yang tanpa sadar justru itu yang telah mempengaruhi semua apa yang mereka lakukan, termasuk ke akhlak mereka dan keseharian mereka itu.
0: Baik ya, dan memang Ustazah ada beberapa tontonan ya yang saya sempat lihat, ternyata ada film-film kartun yang berbau LGBT pula. Nah, itu kita sebagai orang tua juga harus waspada, jangan sampai anak-anak kita menyaksikan kartun-kartun yang seperti itu.
2: Iya, kartun-kartun kekerasan itu ada.
0: Ada, tetap ya. Dan ya sudah, yang penting anak nonton, anak ya, badian,
2: nana
0: sudah,
2: nonton, anak badian. Kita juga ibu-ibu mau nonton drakor, jadi biarkan.
0: Drakor tetap ya. Baik, saya kembali ke Ustadz Irfan ya, terkait dengan waktunya pemuda Islam bangkit dan berkarya dengan adanya kemajuan teknologi gadget ya. Sadar atau tidak sadar, kita adalah kaum rebahan saat ini. Bagaimana kita bisa bangkit dan berkarya kalau kita hanya bisa menjadi seorang penonton, Ustadz?
3: Iya, saya kira mencari apa ya sumber inspirasi itu biasanya paling banyak didapat melalui rebahan begitu. Dapat ide, dapat apa, cuman terkadang kita tidak mau mengeksekusi ide itu. Padahal sekarang ini kan serba disediakan, dia punya apa namanya cara begitu. Nah, kita terus terang ya, khususnya umat Islam, bukan kekurangan, saya melihat ini sebuah keterbatasan kita karena tidak mampu mengimbangi arus informasi yang masuk kepada orang semua. Nah, ini pun kita tunggu dari pemerintah bagaimana bisa mendisiplinkan semua tayangan-tayangan yang masuk, khususnya yang berbau simbol-simbol yang betul-betul notabedinya yang nanti akan merusak kita punya generasi. Taruhlah misalnya goyang-goyang apa itu, velocity apakah istilah? Yeah,
0: velocity
3: yang simbol-simbol satanik dan lain-lain sebagainya. Itu perlu edukasi dari para orang tua ataupun tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh
1: sekarang
3: masyarakat
1: yang,
3: kita.
1: Yang lagi ramai kicomania ya.
3: Kicomania, iya. Dan itu bukan hanya sekedar simbol belaka, pasti itu ada dia punya makna. Dan mereka punya metode dakwah yang tersendiri yang bisa menyesatkan kita punya generasi. Nah, kalau generasi kita rusak, maka sudah pasti disitulah runtuhnya sebuah negara, dan pasti kita dipengaruhi oleh beberapa arus informasi. Jadi peran pemerintah saya kira sangat diperlukan untuk memfilter hal-hal tersebut, meskipun ya tanpa disadari ya bahwa orang ini di generasi rebahan sekarang ini memang lebih menyukai sesuatu yang instan ya. Tetapi apapun itu namanya, yang jelas bagi pemuda yang betul-betul pengen bangkit ya, jangan hanya sekedar jadi penikmat. Saya selalu sampaikan mahasiswa, jangan selalu nonton video yang kau kasih keluar ngoni pe kuota itu. Sekarang saatnya ngoni yang dibayar oleh video yang kau tampilkan. Misalnya nih, eksplor budaya Maluku Utara. Nih, kita punya budaya seperti ini. Ya misalnya di program studi ilmu Al-Qur'an. Nih, cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Saya kira kalau dengan cara-cara seperti itu yang disampaikan dengan unik ya, seunik-uniknya, pasti insya Allah itu akan dimonetis banyak lagi kan, banyak apa namanya di endorse dan lain sebagainya. Nah, itu langkah-langkah sederhana sebenarnya kalau kita mau bangkit ya, bukan hanya sekedar jadi penikmat. Intinya apa, tontonan itu harus ada tuntunan. Saya kira seperti itu.
0: Tontonan harus ada tuntunan.
3: Iya.
0: Ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Irfan. Kemudian saya ke Ustadz Asep ya. Ini tadi mengenai video-video, mungkin pemuda-pemudi Islam juga bisa berkarya melalui video-video itu. Tapi yang kita takutkan adalah ada yang akan menjadi amal jariah dan ada yang akan menjadi dosa jariah, Ustadz. Bagaimana pandangannya?
1: Makanya perlu Karena sekarang itu generasi muda ini lihat trending.
0: Yeah.
1: Lihat trending. Trendingnya apa itu yang jadi dipedomani yang dan menjadi mau ke arah mana. Makanya ada namanya FYP.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah. Ya, kalau FYP viral, nah itu baru. Tapi sepertinya belum pernah viral yang FYP yang tentang keislaman yang betul-betul tinggi. Itu yang repot. Contoh FYP tentang peringatan tahun baru Islam saja, Muharram ini.
2: Iya, enggak ada
1: FYP. Di bawah tidak ada yang FYP.
0: Kemarin yang FYP pas PTQ, Ustadz.
1: Yeah.
0: Katanya yang digelar di mana, di Sofifi, tapi bukan di itu ya.
3: Iya.
1: Oh itu FYP-nya karena katanya dianggap merendahkan,
0: dianggap merendahkan.
1: Dianggap
0: kalau hal-hal begitu FYP.
1: Makanya ada ungkapan kholib tu'rof. Berbeda itu baru terkenal. Kalau ada hater, kalau ada yang pokoknya yang begitu, yang berita-berita miring itu cepat. Makanya kalau ada kecelakaan atau ada yang tadi bilang dianggap pelecehan atau apa, nah ini yang ya itu FYP. Tapi kalau hal-hal yang kebaikan, yang sudah lurus-lurus saja, inilah yang perlu bagaimana kita yang kebaikan, yang kemajuan, yang perbaikan, pokoknya yang menuju hal-hal yang baik, yang amar ma'ruf ini, coba bagaimana bisa EPP? Bagaimana membina atau mendidik generasi muda ini menjadi EPP? Nah, ini mengajar EPP kan ini karena penontonnya sadiki ya. Coba kalau contoh ada penggerbegan. Apamu penggerbegan itu apakah pencuri? Penggerbegan yang pencuri, ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Wih, rame. Sampai viral kemarin kan?
0: Iya.
1: Yang satu kekerasan akhirnya ada terjadi pembatasan, itu viral sampai. Itu hal-hal yang begitu cepat viral.
0: Istri kemudian jadi suami
1: salah. Kalau yang begitu itu cepat viral. Tapi kalau yang baik-baik, contoh yang perayaan mu, ya Allah. Kalau kita membuat hal yang baik-baik itu kayaknya dianggap terviral. Ini bagaimana menggaungkan hal ini viral-viral itu yang baik-baik. Jangan yang apa namanya itu biasanya yang rame-rame yang begitu ya, yang bakar rota ini. Makanya apa namanya sifat-sifat ataupun kebiasaan bakar rota ini yang agak sulit ya. Ini yang harus kita ini kan bakar rota, bagaimana bakar rota tentang membangun semangat keislaman yang lebih mulia ke depannya, kira itu.
0: Baik, terima kasih penjelasannya, Ustadz. Torang sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum Torang tutup closing statementnya, saya persilahkan Ustazah Samira.
2: Untuk memperkuat istiqomah kita ya di bulan Muharram ini. Ya, karena istiqomah itu sulit ya. Ada orang yang sudah berhijrah kemudian tiba-tiba tidak istiqomah. Pasang surut seperti kita lihat artis-artis itu kan, ada yang sudah berhijab tiba-tiba buka hijabnya. Jadi istiqomah itu sulit. Yang jadi untuk kita tetap istiqomah, yang pertama luruskan niat kita. Nah, niat kita itu luruskan niatnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi ketika kita mendapat sebuah cobaan, musibah, maka kita akan terus istiqomah dengan niat kita. Kemudian yang kedua adalah mencari lingkungan yang positif, agar yang istiqomah kita itu didukung oleh sebuah lingkungan. Dan yang ketiga adalah terus beramal ma'ruf nahi munkar.
0: Baik, terima kasih Ustazah Samira. Ustaz Irfan, silahkan.
3: Baik, saya hanya ingin bilang begini, pesan kepada seluruh pemuda maupun yang hidup di masa sekarang. Yang pertama, ubahlah rebahan itu menjadi terobosan. Kemudian yang kedua, jadilah solusi bukan polusi sosial. Karena sekarang banyak orang yang hanya sekedar numpang di masyarakat tapi tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, kuasai sains dan genggam Al-Quran. Kalau dua ini padu, insya Allah itu pasti kita termasuk orang yang dibutuhkan. Kemudian jangan takut gagal ya, karena pemuda zaman sekarang ini kalau gagal dia stres. Padahal gagal itu adalah salah satu langkah untuk menuju keberhasilan. Jadi jangan takut gagal, tapi takutlah menjadi rata-rata. Jangan sampai kita dirata-ratakan. Kemudian jaga sholatmu agar Allah juga jaga masa depanmu. Kalau Allah kita jaga, insya Allah pasti generasi kita juga bisa jauh lebih diberkahi oleh Allah. Sekiranya itu pesan, 5 pesan buat orang semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Irfan. Yang terakhir Ustadz Asep, silahkan closing statementnya.
1: Terkait perayaan tahun baru ini ada ayat Al-Qur'an wal tantur nafsuma qodamati liqad, ya. Jadi hendaklah melihat masa lalu ini untuk masa depan. Jadi masa lalu ini dijadikan sebagai cermin untuk dilakukan sekarang, dan ini insya Allah menjadi investasi ke depan. Dan ini harus memulai hal yang baru, yang baik, yang ini menjadi investasi legacy juga untuk generasi yang akan datang. Ya, jadi ingatlah bahwa apa yang kita berbuat hari ini, ya, untuk generasi yang sekarang ini akan membuahkan hasil, atau akan mengecat, akan membuahkan hasil ke depan 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Maluku Utara itu seperti apa tuh ditentukan oleh generasi muda di saat sekarang. Oleh sebab itu untuk generasi muda di Maluku Utara, ya, dimanapun berada, mari kita sama-sama dengan semangat tahun baru ini untuk membuat hal-hal yang positif, ya, membuat hal-hal yang bermasalah dan bermanfaat untuk hari ini dan yang akan datang. Sekiranya demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz Asep, ya. Saya menggarisbawahi, lihatlah masa lalu untuk masa depan, berkaca pada masa lalu untuk masa depan yang lebih gemilang, dan itulah mengapa kita harus belajar sejarah, yeah. Ya Ustadz Irfan.
1: Iya, yeah. Ahli sejarah harus.
0: Iya, karena
1: tapi sebetulnya ibu-ibu lebih yang lebih ahli sejarah.
0: Iya, karena memang ingatan kita tuh, yeah, bagus Ustadz, yeah, mau 10-20
1: tahun tetap diingat, yeah. Makanya apalagi ibu-ibu kalau, tuh ahli sejarah.
0: Apalagi, yeah, kalau berbicara tentang kesalahan,
1: yeah, ya, kesalahan.
0: Pasti jadi selalu diingat.
2: Jadi ahli sejarah dalam mengingat kesalahan, yeah,
1: yeah. Itu akan ingat terus itu. Kalau ya, apalagi sudah ada yang tersakiti itu,
0: iya,
1: ya.
0: Pasti diungkit-ungkit,
1: iya,
0: Ustaz.
1: Makanya ahli sejarah yang kuat itu ibu-ibu.
0: Iya, iya. Biar DP orang beda, DP nama sama, akan diungkit terus.
1: Itu dia ahli sejarah ibu-ibu itu.
0: Baik, terima kasih, yeah, Ustaz Asep, Ustaz Irfan, dan Ustaz, yeah, Samira juga terspesial buat Ustaz, yeah, Ramlah. Terima kasih, yeah, Sobat Taman Torang malam ini di program Basalam Bercerita Seputar Islam. Semoga saja Torang bincang-bincang malam ini juga bisa menambah hasanah keislaman Torang sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Torang langsung simak salawat penutup di program Basalam.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Kebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kieraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Jadi mengalir aja ngone fohoru ye kan horu kio kuah. Waktu ngene mesin hang ya fohoru moju. Jadi fohoru misalnya ngone fohdi atau malah sedang ngoli kabolo.
2: Payo kabolo.
1: Payo kabolo. Pokoknya kaki tata tarika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, sih ngoni fudio. Tema hok ngoni ada hok, istri tak hok ngoni ada musim mas semangat teka gawa. Makul mau iya, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu ngewa. Lekin aling-aling. Sokar tu mau pani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Prompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Torong bangun dapa lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi Kamis 2 Juli 2026. Malam ini ada Kakak Rima, ada juga Kodani deng tamang-tamang di pemancar Kayu Merah Ternate. Batamanguni semua di program Sagu sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. Nah, untuk sahabat budaya yang mau bergabung bisa di 0921 312 6518, bisa juga di 0821 9526 6695, deng WA 0853 9853 3951, ya bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, ya mau dengar

0: Sahabat Budaya masih di Sagu Santai Deng Lagu edisi kali ini, Sahabat Budaya. Jadi pastikan Ngudi bisa bergabung bersama orang di malam ini di 0921326518 atau 0821952666695. Orang PWA juga bisa 0853985339951. Oke, Toran terima dulu yang ingin bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo Sagu.
1: Halo Sagu Jai.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ko Ai.
0: Eh, Ko Ai. Ko Ai, suara agak-agak kurang jelas ini. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Ko Ai mau dengar lagu apa?
1: Mau dengar lagu dari Tahir Umar, Nita Malili.
0: Nita Malili. Oke, salam-salam Ko Ai.
1: Rima.
0: Saya.
1: Kalau Nita Malili itu artinya apa?
0: Nita Malili itu Somo Pagi.
1: Oh, Somo Pagi. Mm-mm. Berarti kalau bahasa Tidore, Tamula.
0: Oh, begitu eh.
1: Yo. Cita artinya terang. Mula artinya pagi.
0: Nita Malili.
1: Oke, salam.
0: Oke, silakan.
1: Salam pertama, salam hormat buat Rima, bareng operator juga harapan sehat selalu.
0: Insyaallah, amin.
1: Masing.
0: Amin.
1: Terus ada Bang Jin, Ipin, Buce juga, Bung Abdul, harapan sehat. Ada Ma Indah, Bunda Ida juga di Teloko Oscar. Mm-hmm. Ada Pak Yasin, Marima Ufam, Bung Otis, Aka, Mini juga ada, Kimina, harapan saya selalu ada, Mafia, Bung Tahir, Bung Atus juga ada, Odika, ada Andi Jambi, Andi Batam, Andi Bacan, ada Bunda Farida, Cigu juga ada, Cigu ada, Bang Rahim di Kutai Kartanegara, ada Bunda Farida, Mama Sari juga, Bunda El Fadli Nadi, harapan sehat semuanya. Bunda El juga harapan sehat. Terima.
0: Yep.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu Ko Ai ya, sama gabung malam ini di program Sagu. Yang mau bergabung Rima masih tunggu. Ngoni pe gabungan di line telepon 0921 312 6518, bisa juga 0821 952 6 6 6 95. Yang mau kirim chat di WA juga bisa 0853 9853 3951.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Masih di Sagu Santai Deng Lagu, sahabat budaya Rima masih tunggu di PATNC. Semuanya bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam ya. Selamat malam untuk Moni semua yang saat ini sedang mendengar Patorang di 95,1 melalui FM ya, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital. Ayo, Rima masih tunggu di PATNC. Halo Sagu. Oke, terada suara ya. Terima kasih. Coba bergabung. Satu lagi coba toran terima. Halo Sagu.
1: Halo juga, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panasron deh.
1: Iyalah.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sama-sama. Sehat walafiat.
0: Insyaallah. Pada Serun mau dengar lagu apa?
1: Ini lagu lagi sedang lagu apa lagi?
0: Mau Rima yang pilih kah bagaimana nih?
1: Ambon lah.
0: Lagu Ambon.
1: Iya.
0: Lagu Ambon Mario sudah, Mario G. Klaus sudah, Betas yang marah.
1: Ah itu boleh lah.
0: Oke, salam-salamnya silakan pada Serun.
1: Terima kasih Mbak Rima.
0: Insya Allah, amin, makasih.
1: Semua krunya dan materialnya sudah.
0: Amin.
1: Sangat berharga.
0: Insya Allah.
1: Yang sangat terjaga, sangat semuanya tanpa kecuali ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Nasrun ya, bergabung singkat, padat, dan jelas. Yang mau bergabung, Rima masih tunggu lagi. Sahabat budaya yang ingin bergabung di 0921-3126-518. Halo Sagu.
2: Santai dengan lagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Bacan.
2: Jo,
0: kabar lo kasa?
2: Alhamdulillah betul.
0: Alhamdulillah. Oke, Andi, sigisi lagu kua nih.
2: Lagu Jangan Ragu, Tai Umar.
0: Metai Umar tadi sudah.
2: Sudah. Untuk lagu apa lagi? Alan Darmawan.
0: Alan Darmawan, DP judul apa?
2: Terpikat.
0: Hah?
2: Terpikat.
0: Terpikat, terpikat sinagi ana. Wajib terpikat. Terpikat nagi ana fodoho, Nyefuaro. Nyefuaro. Andi salam-salam dah.
2: Usahang
0: nih.
2: Usahang.
0: Jo.
2: Malam Jumat nih aku tunggu kalah, tunggu apa?
0: Oh, ge. Ronda uang mencia kira nagi ana di.
2: Terus salam pertama buat kira di malam pentas
0: lalu. Insyaallah, amin. Amin.
2: Salam buat penasung sama tadi harapan sehat lalu. Salam buat Muti juga harapan sehat lalu. Bungotis itu jagoan, tapi jagoan ke sepuluhan itu.
0: Bagi mana?
2: Bungotis, bungotis kan friend Jepang itu.
0: Oh.
2: Sepuluhan itu.
0: Ara ya.
2: Memang. Itu boleh lah. Itu aman pin. Mas Doka tunggu guru lagi.
0: Oh, Doka G.
2: Ya. 16 kalau menang, 18 kalau gugur, kok dia.
0: Pokoknya lagi ana yang menang G, Ma.
2: Oleh. Manggil G, yang friend.
0: Jo. To suka lagi ana yang menang batok.
2: Soalnya kan masih kau itu sarapan. Tak kaya bawa. Terus salam buat Kota Air juga harapan saya selalu. Salam buat orang Argentina dari Persatu di sana. Orang ini harapan saya selalu juga.
0: Iya.
2: Salam buat Nona Manis. Harapan saya selalu. Gabung dulu saya. Asih. Salam buat Fadina Edi di Rapun Sehat lalu. Salam buat Andi Batam bareng Punam Sari Rapun Sehat lalu.
0: Yeah.
2: Salam buat Yasin bareng Rufus Rapun Sehat lalu. Salam buat Fadina Rapun Sehat lalu. Dan salam untuk orang berhasil Ipin. harapan saya selalu engkau pemimpin.
0: Ya.
2: Salam untuk semuanya tanpa kecuali, saya rangkul semua dari
0: Asam. Oke.
2: Oke, terima kasih Fira.
0: Jo, syukur dofu-dofu.
2: Assalamualaikum, Suba Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jo Suba. Terima kasih, Kakak Andi di Bacan. Rima baca dulu, ini pesan singkatnya di WA, ada Uci Juma di Kolong Cucu. Kok Uci, mohon maaf tadi WA yang sebelumnya tadi itu ntar sempat baca di program Basalam. Oke, assalamualaikum, selamat malam Kakak Rima Amurang, sagu santai dengan lagu request lagu Nasi Perantau dari Sam Deloitte ya. Lagu ini untuk Kak Rima dan seluruh kru Pro 4 yang bertugas malam ini, semua pendengar yang masih stay saat ini, terutama Pak Nasrun, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, amin. Oke, terima kasih Kak Uci ya, sebergabung malam ini. Terang langsung simak 3 lagu sekaligus, spesial juga untuk Ngoni yang sementara ini ada pendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas
0: tadi. Ini masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sahabat Budaya masih di program Sagu Santai dengan Lagu edisi Kamis 2 Juli 2026. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu satu penelpon terakhir sebelum Toram berpisah di acara ini ya. Boleh request lagu, bisa juga kirim-kirim salam kalaupun lagi kayaknya pemalas telepon deh. Boleh bergabung lewat WA di 0853-9853-3951. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung kayak Ko Uci di Kolong Cucu tadi, ya boleh bergabung untuk request lagu. Sambil santai-santai mungkin Moni bisa bergabung bersama Torang di kesempatan malam hari ini. Kalaupun belum, ya oke. Torang simak lagi persembahan yang berikut ini, spesial untuk Moni semua yang terus mendengar Patorang.

Daya Torampi bersama Andy Sagu Santai dengan lagu Harus Segera Rima Akhiri. Terima kasih untuk Ngoni semua yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

95,1 FM. Rombat Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Ih, gak mau.
2: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Sadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini, juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

0: cara langkah itu atau itu pun terjadi gol gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin akan berhati-hati terlebih dahulu ya Bung Tovani ya. Baik, Bung Tovani, kami lihat para pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan penuhnya laporan pandangan mata nanti akan disampaikan oleh reporter kami ada Indra Firdiantara dan Tomo Hati.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Austria.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih. Bola yang repotkan itu gimana?
0: Mana dompet di locker ya kan? Pemain yang akan merepotkan itu maksudnya seperti itu kalau kita tuh. Terus juga ada satu lagi yang aku pikir itu juga. Pertanyaan sama teman dokter nih, makin spesifik ya agak ngeri nih jawab gua pun nih kan.
3: Dokter lagi ke tengah mencoba melakukan penetrasi namun berhasil direbut oleh pemain dari Spanyol, Lamine Yamal.
4: Kanan pertahanan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat daya dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Amaternate Suara Budaya Kieraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini Jumat 3 Juli 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 95,1 FM Pro Maternate. Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 Pro Maternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Pagi hari ini kita berkudapa lagi ya sama budaya di program Kiraha Pagi. Tentunya di pagi hari ini yang bertemang sama budaya ada saya Sri Anugrah, dan juga sama budaya di pagi hari ini di Kiraha Pagi beragam program juga akan dihadirkan. Untuk mengawali program Kiraha Pagi ada Hikmah Pagi yang terang hadirkan sampai di jam 6 pagi. Di jam 6 sampai di jam 8 juga ada Sapa Kiraha. Di jam 8 sampai di jam 10 juga ada Bacarita Pagi Sapa Budaya. Dan waktu kumandang azan subuh dikemukan pukul 5 lebih 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menang.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta

0: kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirahan.

0: sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah.
1: Yo hasi walop lim kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kyai Rahang.
2: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kyai Rahang. Di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pembayaran gaji tenaga honorer di Kabupaten Halmahera Timur terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perkuat SDM, tingkatkan anggaran beasiswa, dan jalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Manado. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 di 88,5 MHz, serta pemancar di 5 Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, saudara, pembayaran gaji tenaga honorer di Kabupaten Halmahera Timur terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah memastikan anggaran telah tersedia, sementara penyusunan formula pembayaran untuk seluruh honorer masih terus diselesaikan. Selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menegaskan anggaran pembayaran gaji tenaga honorer telah tersedia. Hal ini terbukti gaji honorer untuk triwulan pertama atau Januari hingga Maret 2026 telah dibayarkan pada Juni lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan pembayaran berikutnya masih dilakukan secara bertahap karena pemerintah daerah sedang menyelesaikan formula pembayaran yang mencakup seluruh kategori tenaga honorer.
2: Kalau yang untuk tenaga honor yang lain sebenarnya yang tadi tenaga satpol, kemudian supir, dan cleaning service itu sebenarnya tidak ada masalah, sudah siap dibayarkan. Tapi kan menunggu apa kondisi atau formula terkait tenaga guru dengan tenaga medis itu yang kemudian agak melambat.
1: Menurut Riki, pemerintah daerah memilih menyusun mekanisme yang menyeluruh agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar kelompok tenaga honorer dalam proses pembayaran. Pembahasan tersebut melibatkan Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Daerah untuk memastikan pembayaran berikutnya sesuai ketentuan pemerintah pusat.
2: Kalau kita bayarkan yang tiga kelompok ini kan kasihan juga ya kelompok yang lain. Tapi kalau untuk anggarannya, Badan Keuangan Haltim itu sudah mengalokasi anggarannya, cuma mencari formula yang tepat saja.
1: Sekda optimis pembayaran gaji honorer untuk periode selanjutnya dapat segera direalisasikan setelah formula tersebut rampung, mengingat anggaran pembayaran telah disiapkan dan realisasi triwulan pertama sudah dilakukan pada Juni 2026. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan. Komitmen tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Halmahera Tengah Ikram Malam Sangaji pada acara wisuda Universitas Muhammadiyah Manado sekaligus penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan akses pendidikan, serta mencetak generasi yang berkualitas, kompetitif, dan mampu mendukung pembangunan daerah di masa mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Hal itu diwujudkan melalui peningkatan anggaran program beasiswa dari 19 miliar rupiah pada tahun 2025 menjadi 31,5 miliar rupiah pada tahun 2026. Meskipun pemerintah daerah juga melakukan efisiensi anggaran, program beasiswa tersebut diperuntukkan bagi aparatur sipil negara, baik PNS, P3K maupun P3K per waktu, serta mahasiswa reguler yang menempuh pendidikan mulai jenjang strata hingga strata 1 hingga strata 3. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga memberikan kebebasan kepada penerima beasiswa untuk memilih perguruan tinggi dengan prioritas pada program studi yang memiliki akreditasi minimal baik demi menjaga mutu pendidikan. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah menyalurkan beasiswa kepada 3.823 mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Maluku Utara. Beralih ke informasi lain, saudara, pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi memperpanjang kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
3: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi memperpanjang kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Kepastian perpanjangan kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Molamo pada Kamis 2 Juli 2026. Ismail menjelaskan bahwa secara substansi tidak terdapat perubahan terhadap mekanisme pelaksanaan WFH yang telah diterapkan dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah daerah hanya melakukan penyesuaian terhadap pola jam kerja ASN selama berada di kantor. Menurut Ismail, perubahan yang dilakukan hanya menyangkut pengaturan waktu kerja di kantor. Jika sebelumnya ASN bekerja hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan jeda istirahat siang hari sebelum kembali ke kantor untuk melakukan absensi, maka dalam skema yang baru jam istirahat tersebut sudah ditiadakan. Dengan penyesuaian tersebut, ASN akan mulai aktivitas kerja sejak pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur secara terus-menerus tanpa jeda istirahat. Setelah jam kerja berakhir, pegawai langsung melakukan absensi dan dapat meninggalkan kantor. Meski terdapat penyesuaian jam kerja, Ismail memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak akan mengalami penurunan. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kata Ismail, telah mengatur sistem kerja seluruh organisasi perangkat daerah agar pelayanan publik tetap berjalan normal dan dapat diakses masyarakat sebagaimana mestinya. Ia menegaskan kebijakan WFH bukan berarti mengurangi tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan. Seluruh perangkat daerah tetap diwajibkan menjaga disiplin kerja, meningkatkan koordinasi serta memastikan seluruh pelayanan administrasi maupun pelayanan publik lainnya tetap berlangsung secara optimal. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap kebijakan tersebut dapat mendukung pelaksanaan efisiensi yang tengah diterapkan pemerintah tanpa mengurangi produktivitas aparatur maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat selama masa perpanjangan WFH. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, keberhasilan sensus ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. BPS Sula mengajak masyarakat pelaku usaha di Pulau Taliabu berpartisipasi aktif selama proses pendataan berlangsung. Reporter Turagia Samsudin kembali menyampaikan laporannya.
4: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula, Syahrul Gufran Usman, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang akan dihasilkan karena seluruh aktivitas ekonomi di daerah akan dicatat secara menyeluruh.
5: Kami mohon dukungan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, pengusaha, jajaran pemerintah daerah, dan seluruhnya ya, untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi 2026 ini.
4: Sarul juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas sensus, karena seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya. Ia memastikan pelaksanaan sensus tidak memiliki kaitan dengan penarikan pajak ataupun pemeriksaan usaha, sehingga masyarakat diminta memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
5: Yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kegiatan sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pajak. Jadi data yang dikumpulkan itu benar-benar akan digunakan untuk

0: 2026 sebesar 5,5%. Kenaikan harga terjadi di hampir seluruh kelompok pengeluaran dengan sektor transportasi dan makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan atau year on year pada bulan Juni 2026 sebesar 5,5%. Kenaikan harga terjadi di hampir seluruh kelompok pengeluaran dengan sektor transportasi dan makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Ar-Rosid, mengatakan inflasi tahunan tersebut merupakan hasil pemantauan Indeks Harga Konsumen atau IHK di dua wilayah, yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada bulan Juni 2026, inflasi year-on-year Provinsi Maluku Utara sebesar 5,5% dengan Indeks Harga Konsumen 115,76. Inflasi di Kota Ternate tercatat sebesar 5,48%, sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 3,11%. Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan atau mantuman yang sebesar 2,45%, sementara inflasi tahun kalender year to date mencapai 5,16%. Inflasi terutama dipicu kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran. Kelompok transportasi mencatat inflasi tertinggi sebesar 12,22%, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,73%. Serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,69%. Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi 0,35%.
2: Terjadi inflasi bulan ke bulan sebesar 2,46%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,05%, dan inflasi tahun kalender sebesar 5,16%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, tembakau dengan inflasi sebesar 4,44% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,55%.
1: Menurut Harim, sejumlah komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan antara lain angkutan udara, ikan cakalang, bensin, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, ikan malalugis, ikan tuna, minyak goreng, beras, cabai rawit, dan air kemasan. Sebaliknya, tarif angkutan laut, kangkung, bawang putih, cabai merah, serta beberapa komoditas lainnya menjadi penyumbang deflasi. BPS juga mencatat inflasi Maluku Utara pada Juni 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Juni 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,1%, sedangkan pada Juni 2026 meningkat menjadi 5,5%. Davi Baba melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda ke-12 tahun 2026 di Kabupaten Pulau Morotai telah memasuki tahap akhir. Tingkat kesiapan panitia disebut telah mencapai 80% hingga 90%. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Diharapkan koordinasi lebih baik dengan tuan rumah Pulau Morotai sehingga tidak saling lempar tanggung jawab ketika ada.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tahun 2026 yang akan dipusatkan di Kabupaten Pulau Morotai. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta seluruh panitia pelaksana memastikan seluruh aspek teknis benar-benar siap agar ajang olahraga pelajar terbesar di tingkat provinsi itu dapat berlangsung sukses, aman, dan lancar. Arahan tersebut disampaikan Wakil Gubernur kepada RRI usai memimpin rapat persiapan POPDA di ruang rapat kediaman Wakil Gubernur Rabu sore. Dalam rapat itu, panitia melaporkan bahwa tingkat kesiapan pelaksanaan POPDA telah mencapai lebih dari 80% hingga 90%. Meski demikian, Sarbin menegaskan koordinasi antara panitia provinsi dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih maupun saling lempar tanggung jawab apabila ditemukan kendala di lapangan.
3: Diharapkan koordinasi lebih baik dengan tuan rumah Pulau Morotai sehingga tidak saling lempar tanggung jawab ketika ada hal-hal yang belum siap sehingga diarahkan dari dua hal itu.
4: Selain koordinasi, Wakil Gubernur juga memberi perhatian khusus kepada kesiapan sarana pendukung. Menurutnya, kehadiran lebih dari 1.000 atlet, ofisial, dan pendamping akan menjadi tantangan tersendiri terutama terkait akomodasi. Karena itu, seluruh tempat menginap yang akan digunakan peserta diminta memenuhi standar kelayakan. Komunikasi dengan seluruh pihak terkait juga harus dilakukan secara intensif agar setiap kebutuhan peserta dapat terpenuhi selama penyelenggaraan POPDA berlangsung. Tak hanya itu,

0: Dan saya juga meminta panitia memastikan seluruh venue pertandingan benar-benar siap digunakan sehingga atlet pelajar dapat bertanding secara maksimal.
1: Dan yang terakhir kemarin harapannya ruang yang baik disediakan sehingga para atletik betul-betul bisa uji kebolehan di sana.
0: Sementara itu, dari sisi pendanaan, Wakil Gubernur memastikan anggaran pelaksanaan POPDA telah dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran tahun ini dinilai tidak jauh berbeda, sehingga pelaksanaan kegiatan dinilai tidak akan menghadapi kendala pembiayaan. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.go.id. Dari redaksi saya Titi, teknik montase Aryan di Uparades, editor Turaki Asam Sudiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: 95,1 Ternate, suara budaya Kira Hadinda sayang dari Rizky Teng dan juga Resiana ya, sama budaya di pagi hari ini yang perlu saja didengarkan. Saatnya untuk Sapa Kira hadir untuk Sapa Budaya ini dihadirkan sampai di jam 8 pagi ya waktu Indonesia Timur. Tentunya informasi up to date, informasi lokal juga terang hadirkan buat Sapa Budaya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Ternate.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. Perempat Ternate, suara budaya Kira Hadinda.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Sama Budaya Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad mendampingi Wali Kota Ternate M. Tauhid Solemat untuk mengikuti kegiatan penghijauan melalui penanaman pohon kananga atau kananga adorata di kawasan ruang terbuka hijau Cadika Kota Medan Kamis kemarin 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian musyawarah nasional atau Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ya, atau APEKSI 2026 diikuti kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia. Penanaman pohon menjadi simbol komitmen pemerintah kota se-Indonesia dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup, memperluas ruang terbuka hijau, serta memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim di kawasan perkotaan. Musli juga mengatakan keikutsertaan pemerintah kota Ternate dalam kegiatan penghijauan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan nasional pelestarian lingkungan sekaligus mempertegas komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Ia menambahkan, Sapa Budaya, pemerintah kota Ternate juga memperkuat sinergi dengan pemerintah kota lainnya melalui pertukaran pengalaman dan praktik baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang terbuka hijau, serta pembangunan kota berkelanjutan. Pemerintah kota Ternate terus berkomitmen meningkatkan kualitas lingkungan melalui berbagai program penghijauan, pengurangan sampah, pengendalian pencemaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Demikian kabar kira pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Nugraha sampaikan syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
0: 95,1 FM Pro 4.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: RI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, dengan air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah? Terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh di sini.
4: Oh, sudah sering datang ke sini?
2: Iya.
5: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan
2: dok bilang ini, aku jatuh bang, orang terpercaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan. Sudah semua
7: 5
8: makam.
7: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
8: Di Minggu ya?
7: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
8: Hari Minggu sore jam
7: hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramah di darah itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
7: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
8: tolak bala.
7: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
9: Jadi orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong harus lah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari butuh. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ. Lain tetap lah.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Masih di 95,1 Pro Ampe Ternate, suara budaya Kiara Has. Sama budaya, Rumah Sakit Umum Daerah ya, sama budaya Hasan Boseri Provinsi Maluku Utara menggelar forum konsultasi publik atau FKP di Aula Rumah Sakit ya, sama budaya Kamis kemarin 2 Juli 2026. Dan juga forum juga dibuka sebagai wadah menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi juga ya kualitas pelayanan kesehatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Boseri ya, sabudaya Dr. Rosita Alkatiri MKes menyatakan forum ini itu merupakan bagian dari komitmen manajemen untuk membangun pelayanan yang terbuka dan juga partisipatif sama budaya. Dan juga di dalam diskusi ini sejumlah perwakilan masyarakat menyoroti beberapa persoalan krusial ya, di antaranya maraknya parkir liar sama budaya karena masalah keamanan lingkungan rumah sakit hingga lamanya waktu tunggu pelayanan di poliklinik ya sama budaya, instalasi gawat darurat dan juga instalasi farmasi. Peserta juga mengusulkan pengadaan depo obat di setiap unit pelayanan guna ini untuk mempercepat proses penebusan obat sama budaya. Jadi menanggapi hal tersebut nih, Dr. Rosita juga menjelaskan sejumlah langkah taktis ya sama budaya dan juga rencana strategis yang sudah disiapkan manajemen terkait penataan parkir. Ia juga menyebutkan pembangunan area parkir yang representatif ditargetkan mulai berjalan tahun depan. Dan sementara kalau untuk masalah keamanan, manajemen yang saat ini masih dibantu personil Satpol PP berencana menambah tenaga keamanan profesional demi meningkatkan rasa aman pasien dan pengunjung. Dan juga sama budaya, untuk keluhan antrian ini Rosita juga memaparkan pihaknya sebenarnya sudah menerapkan sistem pendaftaran digital melalui aplikasi mobile JKN dan fasilitas kios mandiri ya untuk pencetak surat eligibilitas peserta atau SEP. Namun sama budaya, tantangan utama saat ini juga berada pada optimalisasi sosialisasi penggunaan teknologi tersebut kepada masyarakat. Karena selain digitalisasi, langkah konkret sama budaya ini tuh perluasan fisik rumah sakit ya, guna untuk mengatasi penumpukan pasien di ruang gawat darurat ya. Rumah Sakit Umum Hasan Boseri juga dipastikan akan memulai proyek perluasan ruang IGD pada bulan ini. Dan aspirasi dan masukan juga datang dari kalangan akademisi yang mendorong manajemen rumah sakit untuk terus meningkatkan kapasitas layanan, mengelola waktu tunggu secara efektif ya sama budaya, serta memperkuat budaya kerja dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dan juga sama budaya, Rosita juga menegaskan seluruh rekomendasi dari FKP ini akan menjadi bahan evaluasi berkala untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di Maluku Utara sama budaya. Nah itu ya sama budaya, informasi di pagi hari ini dilansir Cika dari laman Tandia Seru.

0: Bunda.
1: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
0: Asik, dikasih ini bun.
1: Oh, makanan.
0: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
1: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
0: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
1: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.